0: 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan

0: dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
1: Visum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik, ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan, ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu, keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
0: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
3: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
4: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
5: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
4: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
7: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
8: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
9: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
10: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
8: Melalui Kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
6: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
11: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
12: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirga

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Langkah tegap maju, jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas,
3: ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Murid.
3: Iya guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda.

Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 10 waktu Indonesia Timur, dan kami mohon maaf untuk beberapa menit yang lalu terjadi pemadaman aliran listrik. Dan kembali kami masih tentu menemani ruang dengar saudara dari kawasan Jalan Patimura melalui frekuensi 96,4 MHz. Bahkan bagi Anda juga yang tengah mengikuti siaran kami melalui streaming RRI Serui. Ya, saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Indonesia adalah negara yang
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Kota Perjuangan. Seperti itulah sebutan lain untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun bukan tanpa alasan, julukan Kota Perjuangan sering disebut baik oleh masyarakat di Kepulauan Yapen maupun orang yang mengunjungi Kota Serui. Ketika menyebut nama Kota Perjuangan, maka ingatan kita akan tertuju pada sosok pahlawan nasional asal Kepulauan Yapen, Silas Papare. Pendengar, tokoh pejuang nasional Silas Papare adalah salah satu dari para pejuang yang ikut merumuskan hingga melepaskan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkraman kolonial Belanda. Walaupun mereka kini telah berkalang tanah, namun sejumlah situs-situs sejarah ikut mengabadikan gerak langkah, keringat, cucuran air mata, hingga tetesan darah yang telah dicurahkan untuk pembebasan Irian Jaya. Ones Wayoi, anak dari Peter Wayoi, seorang tokoh pejuang pembebasan Irian Jaya, bergabung dalam PKII yang diketuai oleh Silas Papare, berkisah tentang perjuangan ayahnya kalah itu.
1: Bicara tentang Merah Putih di Kota Serui, di Pulau Yapen, dari tulisan-tulisan merupakan referensi yang ada selama ini, itu ada dalam buku sejarah terbentuknya PKII. PKII yang diketuai oleh Silas Papare. PKII, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Kronologi terbentuknya PKII yaitu di tahun 1956 hadir Samratulangi dengan Sugoro dan beberapa teman yang diasingkan karena perjuangan Indonesia pada waktu itu, diasingkan ke Serui dan ditempatkan di situs Samratulangi yang ada sampai hari ini. Dan ketika itu tahun 1954 itu rumah sakit Sending Serui dibuka oleh Pendeta Bau, dan di situ dipekerjakan seorang Papua yang pertama jadi perawat, itu Silas Papare. Silas Papare dalam tugas sebagai perawat, karena rumah sakit dengan situs Samratulangi itu dekat, ada komunikasi internal antara Silas Papare dengan Dr. Samratulangi. Dan dalam pertemuan sehari-hari di situ, Samratulangi ini seorang politisi yang terus menggemakan Merah Putih. Beliau bercerita tentang perluasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ beliau memberikan pembelajaran politik bagi Silas Papare. Kemudian Silas Papare dalam semangat Merah Putih itu, Silas Papare membentuk partai untuk menentang pemerintah Belanda, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang diketuai oleh Silas Papare. Kemudian ada komisaris-komisaris itu, antara lain Tanjunet, Bapak Yoris Rawiyai, ada Alwi Rahman, kemudian ada Benyamin Kayai, dan perwakilan-perwakilan itu dibagi di seluruh Yapen itu untuk menyuarakan Merah Putih. Merah Putih untuk lepas dari kolonialisme Belanda, berintegrasi dengan Indonesia, selanjutnya nanti Indonesia akan perhatikan.
0: Pendengar, Merah Putih bukan hanya sebatas bendera negara kita. Merah Putih telah menjelma menjadi darah yang mengalirkan energi nasionalisme kepada mereka para pejuang pembebasan Irian Jaya, Bapak Ones Wayoi masih berkisah tentang perjuangan mereka.
1: PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, maka muncullah khusus untuk Menggalang Pemuda, muncullah GAPI.
2: Itu singkatannya.
1: GAPI itu Gabungan Pemuda Indonesia. Padahal waktu itu cuma putra-putra dari Yapen saja dan luar Open saja. Khusus untuk kalangan pemuda. Itu diketuai oleh Peter Wayoi. Oleh Peter Wayoi dan terjaring 60 pemuda. Dan 60 pemuda itu dengan apa pembelajaran politik merah putih, akhirnya mereka mengambil satu berapat, kemudian mengambil satu keputusan untuk harus sumpah merah putih. Dan sampai pada puncaknya tanggal 28 Oktober tahun 1958, itu 60 pemuda yang tergabung dalam GAPI ini, mereka mengambil keputusan untuk sumpah pemuda. Mereka naik di Gunung Awawif di Sirlaut. Kemudian mereka pajang tiang bendera dan di situ ada upacara. Mereka pajang tiang, kemudian mereka angkat bendera merah putih dengan sumpah janji. Nah, itu ada di dalam tulisan sumpah merah putih. Isinya itu kami pemuda merah putih menyatakan tekad untuk melawan penjajah kolonialis Belanda dan masuk dalam Republik Indonesia.
0: Pendengar, tak mudah memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Namun dari apa yang dikisahkan Bapak Ones Wayoi, mengingat perjuangan ayahnya Peter Wayoi, kalah itu yang ikut berjuang dalam Partai Kemerdekaan Indonesia, Irian. Persatuan dan kekompakan terjalin cukup baik. Tak ada rasa iri dan persaingan satu dengan yang lain, tetapi kekompakan, saling dukung dan menghargai satu dengan yang lain, itulah kekuatan mereka. Sebagai anak pejuang, merah putih memiliki arti yang bernilai.
2: Kondisi saat itu seperti apa, Bapak, sehingga merah putih ini harus...
1: Ya, kondisi pada saat itu setelah GEMA pembentukan dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian ini membuat Belanda mulai menggerakkan sayapnya untuk menekan lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aksi merah putih. Jadi gerakan merah putih itu pada saat itu para pemuda dan pemudi waktu itu mereka membuat seluruh yang mereka gunakan itu simbol merah putih. Perahu yang digunakan itu gambar cat merah putih, baju yang digunakan juga merah putih. Jadi itu sebagai suatu ekspresi untuk melawan Belanda. Dan itu kaum ibu pada waktu itu mereka giat untuk menjahit, masak dan untuk kumpul uang.
2: Jadi ini lokasinya masih di Awawis.
1: Ya, Awawis
2: di pertama kali di atas.
1: Ya,
2: di
1: pertama kali
2: bendera dikibarkan.
1: Nah, itu sesuai dengan dokumen yang ada sampai saat ini, dan kebetulan bapak saya yang memberikan keterangan itu bendahara dua dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Pada saat itu masih kecil, saya lihat dokumen-dokumen merupakan kertas-kertas itu kan masih atap dan rumbia, baru bambu yang dipakai untuk ikat itu mereka bikin ujungnya itu bolong, dokumen-dokumennya mereka sisipkan di atas. Jadi penil Belanda datang untuk periksa, tidak ketemukan apa-apa. Jadi mereka himpun uang untuk berangkatkan Silas Tupari ketemu dengan Soekarno.
0: Ada rasa bangga ketika mengenang semangat perjuangan mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya. Namun, ada terbersit kekecewaan yang mendalam, manakala pengorbanan mereka yang berjuang mengembalikan Irian Jaya ke Ibu Pertiwi tidak mendapat apa yang seharusnya diberikan negara bagi anak dan cucu yang ditinggalkan.
2: Dari sisi anak pejuang ini, Bapak melihat dari bendera dikibarkan dengan sangat sekarang seperti apa?
1: Ya, jadi kalau Bapak mau gambarkan, ya, itu ada semacam rasa kesal.
2: Ada kesal ya?
1: Kesal. Artinya kalau kita lihat moto bangsa kita ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan, yang seharusnya bagian ini tidak bisa dibiarkan berlalu seperti begitu. Karena tanpa pejuang-pejuang ini, Papua tidak akan integrasi ke NKRI. Karena di 50-an Belanda, itu. Sehingga kalau sebagai anak pejuang, kami lihat bagian daripada ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi primadona. Dan kalau menurut kami itu Kota Serui ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya sebagai tanda jasa dari para pahlawan pejuang. Sebagaimana Silas Papare ketika tahun 79 sebelum meninggal, dia panggil kami waktu itu masih muda-muda, panggil kami dan dia pesan kepada kami. Dia bilang, jangan sebut dan sanjung namaku, tapi antar rakyat tuh menikmati kesejahteraan dalam bingkai NKRI. Nah, itu yang menjadi amanah bagi kami sampai hari ini.
0: Pendengar, berkibarnya merah putih di puncak gunung Awowis Serui Laut membakar semangat nasionalisme para pemuda kala itu yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk sebuah tujuan, yaitu pembebasan Irian Jaya dari cengkraman kolonial Belanda ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Kisah mereka, para pahlawan kusuma bangsa, sudah tak terdengar lagi. Tapi, gema, semangat juang mereka masih membekas di atas tanah para pejuang. Bagimu generasi muda, janganlah terkikis dan hilang semangat nasionalisme dari para pendahulumu di atas negeri perjuangan Serui. Mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya, sudah menyelesaikan tugas mereka. Tapi satu pesan mereka, teruskanlah perjuangan kami. Kobarkanlah api nasionalisme di atas negeri ini, negeri yang dijuluki Kota Perjuangan, Serui.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
4: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
4: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aina orumie ore ini nina o adomo yarama are yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
7: Pendengar fitur budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan fitur budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar fitur budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
6: Aina orumie ore ini nina o adomo yarama.

0: rarirua, kuru morirua, gawai nino.
1: Munaba sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
0: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis sampai nangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
1: Pendengar Fitur Budaya, munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah.

0: Napa dilantunkan setelah jenazah dikuburan? Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka owa munaba dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
1: Jadi nyanyian owa munaba ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
2: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti bapak yang meninggal ini. Sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munaba, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
1: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan.
2: Penghargaan
1: kepada kerabat saudara
2: yang sudah meninggal, ya.
1: Mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
2: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munaba lagi selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Tapi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munaba, kita dance sudah.
1: Jadi juga tergantung dari persiapan.
2: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia pun sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dansa munaba saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
1: Okay. Itu. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
2: Masih sampai sekarang juga.
1: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
2: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
0: Pendengar Fitur Budaya, kalau menyimak nyanyian munaba yang dilantunkan, munaba terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2-3 lirik. Di dalam owa munaba, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. Namun berbeda dengan yanisa munaba, terkadang 2-3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat yanisa munaba secara spontan dilantunkan berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, munaba berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta owa munaba tersebut. Misalnya dalam munaba ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun, akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum, sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
2: Tapi kalau kita dansa orang Waropen itu tidak kasar, dansa halus dan ikut irama lagu, penokoptiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoptiva, baru kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak ini.
1: Jadi seirama.
2: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoptiva juga dia ikut share lagu. Padahal saya juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen, dia menyanyi dia loncat. Kalau kita tidak, ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
1: Sebagai pelaku budaya

0: dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi?
1: Iya, ini yang Mama ada pikir, ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
0: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian, itu biasa Mama menyanyi, ada yang menampingi tidak?
1: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi, mereka ambil. Begitu. Ada.
0: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
1: Iya, begitu. Macam berbalas.
0: Berbalas-balas.
1: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita Toki Tifa baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
2: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, 26 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Pendengar, informasi untuk Anda dari informasi bersama laman rri.co.id. Tepatnya dari Ambon, hilirisasi ubi kayu diyakini mampu ciptakan ribuan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Maluku optimistis program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja bagi masyarakat. Dan hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu Kabupaten Buru Selatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada Senin 3 Agustus 2026. Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadalile, mengatakan Maluku memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas ubi kayu dengan luas panen sekitar 1.875 hektar dan produksi mencapai 42.027 ton. Potensi tersebut dinilai perlu didorong melalui pembangunan industri hilir. Dan menurut Sadali, hilirisasi bukan sekedar meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil panen menjadi produk industri yang memiliki daya saing lebih tinggi. Ia pun berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga investasi hilirisasi ubi kayu segera terrealisasi dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Buru Selatan.

Ya, masih dari Ambon, masih seputar masih terkait dengan provinsi, pemerintah Provinsi Maluku pastikan lahan bersih, percepat investasi hilirisasi ubi kayu.

Selanjutnya dari Malang, masih seputar informasi hilirisasi, 3 teknologi tepat guna dorong hilirisasi petani tebu. Tim Program Pemberdayaan Desa Binaan 2026 Universitas Yudharta Pasuruan menyerahkan 3 teknologi tepat guna atau TTG kepada kelompok tani mandiri di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. 3 teknologi tersebut berupa mesin pemeras tebu, mesin pemasak nira, dan juga mesin oven. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan tebu sekaligus mendorong hilirisasi komoditas tebu di Desa Selok Anyar. Dan selama ini warga masih mengolah nira tebu menjadi gula secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kehadiran 3 mesin tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah hasil perkebunan tebu. Ketua Tim PDB Universitas Yudharta Pasuruan, Dr. Aminullah. Dr. Aminullah mengatakan ketiga teknologi yang diberikan dirancang untuk mendukung seluruh rangkaian proses pengolahan tebu. Dan ia berharap teknologi tersebut tidak hanya digunakan dalam jangka pendek, tetapi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sehingga proses hilirisasi tebu di Selok Anyar semakin diefisien dan produktif.

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim Future Budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam Future Budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, Produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Future Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat. Pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun untuk sapu mama. Tapi sementara mama tarik itu darah mati itu keluar. Saya lihat orang sedang kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kamar sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan jadi sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia pura-pura di belakang selesai itu taruh kapur sedikit. Taruh pas di tempat yang ada tarik itu langsung kasih keluar darah mati. Sebenarnya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabara. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah, atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah, itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama tuh pakai itu?
2: Jadi daun bahasa yang tuh pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu
2: harus? Bahasa bilang mani rompu itu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam. Daun itu dia agak panjang sedikit, baru dia kasar. Jadi daun semamperau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu bisa 3 kali. Kasih kesempatan satu-satu hari toh. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang, tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa taruh di tempat yang panas supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang tua dong kerja secara manusia mama takut. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk orang. Saya bilang mama tolong orang tapi kalau yang ada benturan dari mama.
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati ya, saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. So, mama juga takut. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati tarik ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Nah, sini itu dari kota sini, dari... Pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya itu apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum baru teman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, selesai itu air panas. Itu saya pakai air dingin.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa, jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai urut bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu.
2: Kalau

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aina orumie ore inina o adomo yarama are yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Pendengar Fitur Budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan fitur budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar Fitur Budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
0: Aina orumie ore ininina o adomo yara.

0: rirua, kurumori rua, gawai nino.
1: Munaba sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
0: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis sampai nangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, tidak ada.

0: Kapan lagi dia masuk di pintu?
1: Pendengar Fitur Budaya, Munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah di kuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka Owa Munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
2: Jadi nyanyian Owa Munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
0: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti apa yang meninggal ini. Sementara kalau tutup dia pun rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
2: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan.
0: Penghargaan
2: kepada kerabat saudara
0: yang sudah meninggal, ya.
2: Mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
0: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Tapi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
2: Jadi ini juga tergantung dari persiapan.
0: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia pun sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dan semunabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
2: Okay. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
0: Masih sampai sekarang juga.
2: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
0: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
1: Pendengar Fitur Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2-3 lirik. Di dalam Owa Munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. Namun, berbeda dengan Yanisa Munabah, terkadang 2-3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat Yanisa Munabah secara spontan dilantunkan, berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, munabah berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta Owa Munabah tersebut. Misalnya dalam munabah ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu, ada juga berisi kritik sosial. Misalnya, semasa hidup almarhum, sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat. Maka, sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
0: Tapi kalau kita dansa orang baropen itu tidak kasar. Dansa halus dan ikut irama lagu, penokoktiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoktiva. Baik kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak ini.
2: Jadi seirama.
0: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoktiva juga dia ikut share lagu. Padahal saya juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen dia menyanyi dia loncat. Kalau kita tidak ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
2: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi?
0: Iya, ini yang Mama ada pikir ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
2: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian. Itu biasa Mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
0: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi, mereka ambil. Begitu. Ada.
2: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
0: Iya, begitu. Macam berbalas.
2: Berbalas-balas.
0: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita Tokitiva baru dansa di luar lain dari kematian orang meninggal.
1: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih kak. Jangan ketinggalan zaman dong kak.
2: Ya ampun dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?

Baik, saudara pendengar, Bateria Sonata dengan Hati yang Luka mengantarkan kita pada pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Selanjutnya, program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti rangkaian informasi olahraga dan juga potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba kepada Bishan.
2: Bagus!
1: Bishan! On target!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kejayaan.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026.

0: 6 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
0: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabur Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target.
5: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, Ma?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup

0: F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Beberapa topik diantaranya yang akan kami hadirkan hari ini adalah pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Kemudian ada juga topik Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar pada 2030. Kami juga akan hadirkan informasi tentang percepatan penanganan kekeringan di beberapa daerah, serta rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, dan Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun tanggapan di WhatsApp kami 081-399-399-888. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami mulai Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Meski tercemar, Teluk Ambon tetap menyimpan potensi wisata diving yang menggiurkan, termasuk di bawah Jembatan Merah Putih. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jauh sebelum Teluk Ambon menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi, para naturalis Eropa menyebut perairan ini sebagai salah satu laboratorium laut tropis paling mempesona. Airnya bening, terumbu karangnya berwarna-warni, dan ribuan spesies laut hidup berdampingan. Padang namun dan hutan mangrove masih sangat luas, menjadi habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut. Naturalis asal Inggris Alfred Russel Wallace menggambarkan Teluk Ambon sebagai salah satu perairan tropis terindah di dunia. Dengan kekayaan karang, ikan, dan moluska yang luar biasa, di mana ia melihat dasar lautnya dipenuhi hamparan terumbu karang, spons, anemon laut, dan berbagai organisme laut berwarna-warni. Ikan-ikan biru, merah, dan kuning berenang di sela-sela karang, sedangkan ubur-ubur transparan berwarna jingga dan merah muda mengapung di permukaan. Namun dampak dari pencemaran, sedimentasi, dan tekanan pembangunan membuat Teluk Ambon kehilangan pesonanya, termasuk ekosistem sumber daya perairannya. Meski demikian, para penyelam menyebut sedikitnya masih tersisa 8 spot diving yang menarik walau mengalami degradasi. Sebagaimana disampaikan fotografer bawah laut Bripka Cika Fidya dan ketua Guide Dive Maluku Afrikasikal.
3: Ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi Dive Guide. Kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.
4: Kalau di Teluk Ambon itu biasanya kami bermain di laha, bahwa di situ adalah spot-spot foto underwater makro. Makro itu bisa disebut dengan binatang-binatang kecil yang luar biasa sekali, potensinya luar biasa sekali, dan di situ pun ada spot white, Bapak. Spot white itu seperti pemandangan. Saya lihat di bawah JMP di tiang-tiangnya itu juga sudah tumbuh terumbu karang, soft coral yang ada warna pink, warna kuning, warna hijau, warna wah luar biasa sekali. Jadi di Ambon ini dimanapun kita menyelam, di situ pasti ada spot diving walaupun kita belum pernah menyelam di situ. Contohnya seperti kayak di bawah Jembatan Merah Putih, udah di atasnya bagus, di bawahnya cukup luar biasa.
2: Teluk Ambon dari masa kolonial hingga sekarang menjadi lokasi penelitian ilmuwan dari berbagai negara. Banyak riset tentang terumbu karang, ikan karang, plankton, biota makro, hingga perubahan lingkungan. Kehadiran stasiun riset kelautan di Ambon ikut memperkuat reputasi tersebut. Kini, Teluk Ambon menghadapi tantangan sampah, sedimentasi, dan tekanan pembangunan. Namun berbagai upaya seperti rehabilitasi mangrove, konservasi lamun, edukasi masyarakat, pengelolaan sampah, hingga gerakan kolaboratif membuka peluang agar teluk ini kembali menjadi kebanggaan Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat bagaimana keindahan underwater di wilayah Ambon, saya ajak Anda untuk menuju ke Mamuju ya. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, salah satu pilihan liburan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare. Pantai ini menawarkan suasana pesisir yang tenang dan juga nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyada.
1: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
5: Ya, dengan bapak siapa ini, Pak?
6: Dengan Bapak Sulkifli.
5: Dari mana, Pak?
6: Dari Mamuju.
5: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
6: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
5: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
6: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering kesini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga kesini.
1: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
6: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
5: Menurut bapak ini cocok atau tidak untuk mengajak anak-anak ke sini,
6: Pak? Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok, terutama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
1: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Sumare. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
6: Ah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
1: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Sumare sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Sumare memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Sumare.
7: Ya, pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Sumare, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
0: Mendengar video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan, tapi kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
8: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana
2: kita bisa meraih impian?
3: Jika tubuh kita
2: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Kilas Berita.
5: Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Work From Home WFH bagi aparatur sipil negara ASN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari optimis perpanjangan WFH menjadi pendorong terwujudnya birokrasi modern di Indonesia. Menurut Kodari, kebijakan WFH bagi ASN menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
5: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Potensi Munara Wampasi di Pantai Bakaro, Kabupaten Manokwari, Papua Barat menjadi daya tarik wisata yang terus menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Selengkapnya kita simak laporan Lan Litimi.
8: Pendengar Indonesia, saya Renet, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai wisata bahari di Distrik Manokwari Timur, khususnya di Kampung Bakaro. Dan untuk hari ini saya akan memberikan kepada Anda informasi terkait dengan Munara Wampasi. Di mana Munara Wampasi adalah meti panjang atau biasanya pasang surut, ini surut panjang. Untuk selanjutnya terkait dengan Munara Wampasi, ayo kita lihat lebih jauh hari terkait.
9: Mbak Meti, biasanya cari apa saja di karang-karang?
10: Oh, cocok. Gitu, mungkin Mbak Meti tuh biasa cari tuh, cari dia, terus mancing-mancing.
9: Dia itu kerang ya? Kerang-kerang di laut?
10: Iya, kerang-kerang yang di laut. Dempel di kerang-kerang tuh yang besar. Terus mancing-mancing. Juga mancing pakai perahu, biasa berdiri di pinggir batu, baru membuang saja. Ini nyelongnya nih, kecil-kecil segini.
9: Oh, ini kalau Wampasi ya? Kalau biasanya dapat ikan apa saja di sini?
10: Oh, kalau biasa mancing di pinggir-pinggir itu dapat ikan, biasa dibilang ikan bambaju daus, ikan bubara, mancing di pinggir-pinggir tarang-tarang saya, tidak celauk.
9: Ya, jadi ini baru mau turun ini?
10: Ya, ini baru mau turun karena airnya juga baru mau naik-naik, baru kita juga baru mau turun mancing. Itu Wampasi itu sampai di laut kali, tapi ini airnya juga tidak Meti baik-baik, masih dibuang meti berlabuh.
9: Oh, berlabuh ya. Jadi kan biasanya meti wampasi itu bulan apa saja? Bulan Mei, Juni?
10: Iya, Mei, Juni. Jadi sementara bulan Mei ini nih dimasih meti, dibilang meti berlabuh.
9: Nanti yang meti panjang sekali?
10: Kalau sudah dibilang meti wampasi itu meti sampai di laut itu bulan Juni.
9: Oke.
10: Okay. Kalau ya itu sekitar rame-rame sampai di laut sekali.
9: Terus? Kalau dari sini ke laut sana tidak perlu pakai perahu kalau meti wampasi.
10: Oh, itu tidak perlu pakai perahu, jalan saja. Ah, mungkin kalau yang pakai perahu mungkin yang mau molo-molo atau yang buang jarik, itu orang-orang tidak pakai perahu sampai di laut.
9: Biasanya apa saja yang paling banyak orang tangkap?
10: Biasa paling banyak sekali sih yang tangkap itu tangkap kita cari untuk tangkap itu ikan dan dari dia
9: untuk makan saja ataukah biasa dibawa ke pasar?
10: Ya kalau pas-pas ya kita bisa pakai pasar kita juga kita makan sendiri.
9: Oke, jadi kalau banyak jadi ya, dibawa ke pasar ya.
1: Ya pemirsa dan pendengar RRNet itulah Munara Wampasi yang biasanya dimakan oleh masyarakat di Manokwari Timur Papua Barat. Dan saya Lani Timi dari Manokwari Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, dari Manokwari Papua Barat, saya ajak Anda untuk melihat potensi daerah dari wilayah Palu ya. Pertumbuhan industri kecil dan menengah pengolahan tahu di Kota Palu tidak lepas dari peran inovasi berbasis teknologi tepat guna. Melalui inovasi teknologi dan pemberdayaan sumber daya manusia, industri pengolahan tahu kini tidak lagi sekedar bertahan, melainkan tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu pelaku usaha yang menerapkan inovasi tersebut adalah Tahu Super Afifah di Kota Palu. Kita simak selengkapnya bersama Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Aviva, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, mana kabar saya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa dia?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksinya?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar kecil, alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini nilai dalam Aviva, makanya kemajuan tahu Aviva tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu juga rupanya juga diapresiasi pemerintah. Ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Di samping penghargaan lainnya.
0: Nah untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana Pak Haji?
1: Oh, promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, tapi tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa Pak Haji?
1: Ya tetaplah artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda tidak berjalan.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya, artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan.
0: Seperti itu Pak Haji ya, oke. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Hari ini, sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi, selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Aviva, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan, dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Uap itu dihasilkan dari sana. Ganti air lagi, 10 liter. Mendidih lagi, buat lagi sampai 5 kali.
3: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan melalui audiovisual di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kini kami hadirkan informasi untuk Anda di mana pemerintah mengundang masyarakat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026 melalui sistem War Tiket. Kepastian tersebut disampaikan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek dalam konferensi pers Agenda Bulan Kemerdekaan 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menyebut bahwa upacara akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat umum juga tetap diberi kesempatan untuk hadir secara langsung seperti pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Dan berdasarkan keterangan resmi Kemensetnek, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga upacara penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta, di mana angka itu terdiri atas pejabat negara, kemudian tamu undangan, unsur TNI dan Polri, paskibraka, tokoh masyarakat, sampai masyarakat umum yang memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket. Namun, pemerintah belum merinci berapa jumlah alokasi undangan untuk masyarakat umum. Informasi yang tersedia sejauh ini hanya memastikan bahwa warga bisa ikut upacara secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Pendengar, kini kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, memalau nih saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.

0: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh, no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami program Masa 1 RRI Seroi dan pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur telah kita lalui bersama, dan kembali rangkaian hiburan masih akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar saudara hingga jelang pukul 15, di mana kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Seroi Sore.

dua tembang berturut-turut ada Suara Murabe bersama Pak Kosmos Baransano dan juga dari albumnya Pacino Geisho Kekasihku. Kami sudahi saja dua tembang dari album Daerah Papua menemani ruang dengar saudara. Harapan kami semoga terhibur via udara. Dan tanda waktu di ruang kerja kami tepat menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mengajak Anda, kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang disampaikan dalam Warta Berita Lintas Terus Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: di wadapi yang jalan longsor yang selalu terjadi hari ini sudah mereka sementara kerja.
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi aktual dan terkini dengan fokus atau topik utama berita di antaranya. Anggota MRP asal Yapen himbau mahasiswa di rantau jaga diri dan hindari dari hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Ruas jalan di Yapen berstatus nasional, provinsi, dan kabupaten. Ya pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini. Dan bersama saya Anggra Rani Wapai, inilah berita-berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Anggota MRP asal Yapen himbau masyarakat di rantau jaga diri dan hindari hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
1: Belajar dari kejadian yang menimpa kedua adik terkasih kami, mahasiswa studi akhir di salah satu kampus di kota Jayapura.
2: Anggota Majelis Rakyat Papua, MRP dari kelompok kerja adat asal Kabupaten Kepulauan Yapen, Sirilus Moman, menghimbau mahasiswa Yapen yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah agar menjaga diri dan fokus mengejar cita-cita. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kejadian yang menimpa dua mahasiswa asal Yapen di kawasan Skyland Jalan Belakang Kota Jayapura Minggu 2 Agustus 2026. Keduanya sempat diamankan warga setelah mengambil buah siri di kebun milik warga dan kejadian tersebut berujung pengeroyokan. Persoalan tersebut kini telah diselesaikan.
1: Belajar dari kejadian yang menimpa kedua adik terkasih kami, mahasiswa studi akhir di salah satu kampus di Kota Jayapura. Atas keprihatinan saya melihat situasi tersebut yang sempat viral di media sosial Facebook, ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita bahwa orang tua itu sangat penting dalam memperhatikan keadaan anak-anak yang lagi menempuh pendidikan di Kota Jayapura. Juga menjadi tanggung jawab kakak senior agar terus memberi keteladanan, nasihat agar adik-adik yang menempuh pendidikan di Kota Jayapura atau dimanapun berada dapat terfokus, konsisten dalam mengejar cita-cita dan masa depan.
2: Sirilus berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Mahasiswa diminta memanfaatkan potensi diri untuk kegiatan positif, tidak gengsi bekerja, serta mengatur keuangan dengan baik. Ia juga mengingatkan mahasiswa menjauhi minuman keras, narkoba, dan pergaulan yang dapat merusak masa depan. Jika menghadapi kesulitan ekonomi, mahasiswa diharapkan menyampaikannya kepada keluarga secara terbuka. Sirilus menilai peran orang tua dan senior mahasiswa sangat penting dalam memberikan perhatian, nasihat, serta keteladanan. Mahasiswa juga didorong aktif dalam kegiatan gereja dan kegiatan positif lainnya.
1: Pendekatan diri pada kegiatan-kegiatan gereja seperti kegiatan PAM, pemuda, dan lain-lain. Agar ada pembentukan karakter yang membentuk kita sebagai anak-anak muda Kristen menjadi takut akan Tuhan dan terhindar dari hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, seks bebas, atau juga dengan memposisikan diri di jalan yang benar agar terhindar dari kondisi yang membahayakan. Harapan saya juga sebagai anggota MRP dengan melihat situasi tersebut agar ke depan pemimpin kita yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang sementara bekerja dan mengabdi di Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi Papua, agar kita terus memberikan dukungan dan perhatian kepada adik-adik kita yang ada berstudi di Kota Jayapura. Persatuan kita sebagai keluarga besar Yapen di mana saja itu sudah harus terbangun dari sekarang agar ke depan dengan menghadapi sebuah masalah dapat ditanggung bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Ia berharap para pemimpin asal Yapen yang bekerja di Jayapura terus memberikan perhatian kepada mahasiswa sekaligus memperkuat persatuan keluarga besar Yapen agar setiap persoalan dapat dihadapi dan diselesaikan bersama. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Ruas Jalan Yapen berstatus Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa pembangunan maupun perbaikan ruas jalan di wilayah Yapen tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena jalan di daerah tersebut terbagi menjadi ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang masing-masing menjadi kewenangan pemerintah berbeda. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga, menjelaskan pemerintah daerah dapat menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4: Kalau untuk tahun ini, penanganan kita di Kamana Pansus, lanjutan, terus kita arah ke timur, ruas mana naik Sumber Baba, itu ruasnya kabupaten, taran kerja 3 kilo, kemudian ruas Sumber Baba Dawai, itu masuk di ruas provinsi, itu IJD nanti, kemudian nanti masuk ke Dawai, Pasir Panjang Woda ke atas lagi, sampai ke arah timur ke sana. Kemudian di daerah Wauti Wadapi yang jalan longsor yang selalu jadi hari ini sudah mereka sementara

0: kesehatan. Kita praktis di PU ini tidak bisa bergerak sama sekali. Keadaan kita di tahun lalu, 2005, kalau efisiensi masih berlanjut dari 27, berarti ya keadaan kita begini. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap. Provinsi dan kabupaten. Ruas jalan Serui Kamanap, itu ruasnya jalan provinsi. Ruas Kamanap sampai Ansus, itu ruasnya kabupaten. Tapi di antara ruas Kamanap Ansus, naik ke atas, Natabui, Natawi, Toweta, Munggui.
1: Ia menambahkan keterbatasan anggaran turut mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan penanganan, terutama pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Terkait dengan SMKS YPK Tik Serui dapat bantuan revitalisasi. Pembangunan capai 27% hingga di tanggal 4 Agustus 2026. Laporan selengkapnya kembali bersama Agus Tanawani.
3: Pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan.
4: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi, SMKS YPK TIK Serui mendapat bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan, progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK TIK Serui.
3: Kami di SMK YPKS TIK Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan, masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000. Dana ini dipergunakan untuk mengerjakan 4 paket ini sejak tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 4 Agustus 2026. Progres pekerjaan telah terlihat sudah 27%. Pekerjaan ini telah dilaksanakan. Dan targetnya adalah sampai dengan bulan September, 4 paket pekerjaan ini sudah harus selesai.
4: Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar, pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMKS YPK TIK Serui Vividian A. Mamoribo SPD, MPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
5: Saya Vivi Mamoribo, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Puji Tuhan, kami mendapat 4 paket, 1 rehab ruang serbaguna, 1 rehab ruang kelas sebanyak 10 ruang kelas, 1 bangun baru lab IPAS, dan 1 bangun baru ruang praktek siswa akuntansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam subseleksi dan sampai pada tahap ini.
4: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Set Membrasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pihak sekolah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga fasilitas yang direhabilitasi maupun dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kebutuhan siswa. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Ramatama Ketua Kuarcap Kabupaten Kepulauan Yapen dengan orang tua peserta jam

0: Kepala Nasional Cibubur Jakarta mendapat dukungan yang serius dari pemerintah maupun orang tua. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Kami telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab sebagai kontingen kepada para orang tua peserta.
2: Selaku Ketua Kuarcap, tapi juga pimpinan kontingen cabang Kepulauan Yapen Jambore Nasional di Cibubur Jakarta, yang dapat melakukan ramah tamah dengan orang tua peserta Jambore Nasional dengan suasana yang penuh kekeluargaan dapat berjalan dari pertama hingga berakhir dengan selesai dengan baik, sehingga orang tua mereka berdialog menanyakan persiapan kontingen Kuarcap Yapen dalam mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Tandas Mika Runaweri mengatakan,
1: kami telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab sebagai kontingen kepada para orang tua peserta, dan puji Tuhan orang tua peserta juga dengan baik, dengan penuh kepercayaan mereka memberikan anak-anaknya untuk hadir mengikuti Jambore Nasional. Itu sesuatu yang bagi saya luar biasa, penghargaan dan kehormatan dari orang tua percayakan kami selaku pimpinan kontingen dan pembina untuk membawa anak-anak adik-adik ke Jambore Nasional di Jakarta. Tentu dalam seluruh perjalanan telah kami persiapkan rencana keberangkatan nanti tanggal 5 dengan menumpangi kapal laut dari Serui menuju Jakarta. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan atas kehormatan yang diberikan oleh orang tua mana anak-anak mereka mendapat restu untuk mengikuti Jambore Nasional. Tentu ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya dan para pembina pendamping untuk membawa adik-adik ini dengan baik mengikuti kegiatan di Jakarta sampai selesai dan membawa mereka pulang juga dengan segala baik. Saya dengan tim pendukung tapi juga para pembina, kami berkomitmen untuk melayani adik-adik peserta Jambore Nasional dari Yapen yang akan bergabung dengan kontingen-kontingen lain di Kuarda Papua. Semoga perjalanan sampai kembali semua bisa dapat berjalan dengan baik, lancar, yakin dan percaya bahwa dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, segala hal yang kita lakukan, Tuhan pasti ikut membuka jalan, tapi juga memberikan yang terbaik bagi adik-adik dalam rangka kegiatan ini.
2: Di akhir penjelasan, Kak Warcap Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri menyampaikan ucapan terima kasih dan dukungan doa dari pemerintah daerah dan juga kepada orang tua peserta Jambore Nasional yang akan pergi meninggalkan Kota Serui selama kegiatan beberapa hari dalam rangka mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta mewakili Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan DPRK Waropen resmi teken MOU bersama LPP RRI Serui. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama Tabina Rumpaidus.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen resmi mendatangani nota kesepahaman MOU dengan LPP RRI Serui di ruang rapat LPP RRI Serui Senin 3 Agustus 2026. Pendatanganan tersebut dihadiri Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadiban Esos, Wakil Ketua 2 Yonatan Reri, pimpinan dan anggota DPRK Waropen, serta Kepala LPP RRI Serui Narmo SE, beserta jajaran sebagai langkah memperkuat penyebarluasan informasi publik. Kepala LPP RRI Serui Narmo SE mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dikatakan RRI akan terus menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta berbagai kegiatan DPRK Waropen sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos didampingi Wakil Ketua 2 Yonatan Reri menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan dengan LPP RRI Serui. Ia menilai MOU tersebut menjadi sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemberitaan yang profesional, sekaligus membantu masyarakat memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat. Melalui kerjasama tersebut, DPRK Waropen berharap informasi mengenai agenda persidangan, fungsi pengawasan pembahasan kebijakan, sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Kehadiran media publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. DPRK Waropen dan LPP RRI Serui berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan informasi yang edukatif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketua DPRK Waropen Yeneke S. Kadipan menyampaikan, sinergi ini diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah antara DPRK dan masyarakat Kabupaten Waropen, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, dengan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus tadi merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan terima kasih kebersamaan Anda. Saya Anggra Rani Wapahi dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Lintas Surwi Sore, maka saya Anggra Rani langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya rekan saya Christina Padu akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dalam program sore hari ini pada Lintas Surwi Sore. Selamat sore dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surwi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akan hadirkan program acara Pro Dangdut Serui ke ruang dengar Anda. Tentu saja sajian lagu-lagu hiburan dangdut akan kami hadirkan untuk menemani suasana sore hari Anda edisi hari ini ya. Hari Selasa 4 Agustus 2020.

Ya, pendengar, dalam acara Pro Dangdut Serui ini, sajian lagu-lagu hiburan dangdut akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda ya, penggemar lagu-lagu hiburan dangdut yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda, boleh saja di line WhatsApp kami 082190916761.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15.46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi kami lansir dari laman resmi Antara Papua. TNI Polri kejar KKB penyerang pekerja jalan di Tolikara. Ya, pendengar, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan saat ini tim gabungan yang berasal dari personil TNI Polri dikerahkan melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pelaku penembakan terhadap pekerja jalan PT SHJ di Distrik Wokini, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Pendengar, ia menjelaskan penyerangan terhadap kamp pekerja jalan milik PT SHJ itu terjadi saat mereka sedang beristirahat dan yang berhasil selamat berada di ruang atau kamar yang berbeda dari korban. Menurutnya, dari laporan yang diterima, 4 jenazah yang sudah teridentifikasi termasuk 1 jenazah yang dievakuasi ke Karubagal, Ibu Kota Kabupaten Tolikara adalah Arman Sibarani, Erlin Aritonang, Alphonse De, dan Barenga. Pendengar, para korban merupakan pekerja jalan proyek pengerjaan jalan yang dilaksanakan oleh Balai Pembangunan Jalan Nasional Papua Tengah. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang TNI Polri yang melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menyerang pekerja jalan di Tolikara. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua.

Pendengar pukul 15:48 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat melakukan aktivitas Anda di sore hari ini ya. Anda yang mungkin baru pulang kantor ya, baru lepas dinas nih pulang kantor, atau Anda yang bahkan baru memulai aktivitas pekerjaan Anda di pukul 15:49 ini, kami ucapkan lakukan dengan penuh semangat dan hasilnya kami doakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

Ya, pendengar masih di acara Pro Dangdut Serui. Kami akan hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentu saja, untuk menemani aktivitas sore hari Anda, kami harapkan dapat menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda. Bagi Anda penggemar lagu-lagu hiburan dangdut dan mau request lagu ya, boleh saja di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

pemirsa, Jian Musik Hiburan Dangdut akan kami hadirkan hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami harapkan semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
5: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.

pendengar. Pukul 15.56 menit waktu Indonesia Timur, masih di program 1 RRI Serui. Kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda dan masih kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Mendagri Tito awali kunjungan ke Biak bertatap muka dengan ASN. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Bupati Markus Oktavianus Mans Nembra melakukan tatap muka dengan aparatur sipil negara, pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengawali kunjungan kerja di daerah setempat pada hari Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, Bupati Markus Oktavianus Mans Nembra menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan untuk melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Biak Numfor. Mendagri Tito Karnavian mengaku sangat senang bisa mengunjungi Kabupaten Biak Numfor, daerah yang punya potensi objek wisata bahari yang alami. Selama berkunjung di Kabupaten Biak Numfor, diagendakan akan mengunjungi berbagai kegiatan objek wisata bahari, Goa Jepang, objek wisata Samares, sekolah rakyat, serta mengunjungi rumah sakit umum daerah Biak. Pendengar, sedangkan Ketua Umum Pusat TPPKK yang juga Ketua Umum Wanita Selam Indonesia melaksanakan pengibaran merah putih di bawah laut memperingati perayaan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan kembali ke ruang dengar Anda dari laman resmi Antara Papua tentang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengawali kunjungan ke Biak bertatap muka dengan aparatur sipil negara.

Ya, pendengar, masih terus akan kami temani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, masih di program 1 RRI Serui. Kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. 6 bansos cair Agustus 2026. Simak daftar penerima pakai NIK KTP sekarang. Pendengar, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos sepanjang Agustus 2026. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut dengan NIK dan juga KTP. Maksud kami dengan NIK KTP. Ya, pendengar, melansir dari laman Kemensos Republik Indonesia, pada hari Sabtu 2 Agustus 2026, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Baik, pendengar, berikut daftar 6 bansos yang cair pada bulan Agustus 2026. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Pendengar, bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas berat. Dan yang kedua adalah pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako. Bantuan tersebut bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar atau PIP tetap diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Ya, pendengar, dan bantuan yang keempat adalah

adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK masih diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Melalui program ini, pemerintah menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Pendengar, Kementerian Sosial juga terus menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan. Program tersebut menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar hingga masyarakat terdampak bencana. Ya, dan yang keenam adalah bantuan pangan berupa beras juga masih disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mengacu pada ketentuan pemerintah, seluruh penerima bansos harus berstatus warga negara Indonesia. Mereka wajib memiliki nomor induk kependudukan yang valid dan tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Pendengar, khusus untuk PKH dan BPNT, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan DSL 1 hingga DSL 4. Adapun penerima PBI jaminan kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap program juga memiliki persyaratan tambahan sesuai tujuan bantuan. Misalnya, penerima PIP harus berstatus sebagai peserta didik, sedangkan penerima bantuan atensi ditentukan melalui asesmen petugas sosial. Ya, pendengar, berikut cara cek status penerima bansos pada bulan Agustus 2026. Yang pertama adalah masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Dan yang berikut adalah, ya, langkah pertama adalah memasukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai data kependudukan. Setelah itu masukkan kode keamanan atau CAPTCHA, kemudian klik tombol cari data untuk melihat hasilnya. Ya, pendengar, apabila data penerima terdaftar, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan bansos. Selain melalui situs resmi, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat segera memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga. Pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial setempat, maupun mekanisme usulan yang telah disediakan. Baik, pendengar, daftar bansos yang masih cair bulan Agustus 2026 adalah Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT atau Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar atau PIP. Penerima bantuan lurah, iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, dan bantuan atensi Kementerian Sosial. Dan yang terakhir adalah bantuan beras pemerintah. Ya, pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan tentang 6 bantuan sosial yang akan cair di bulan Agustus 2026. Ya, pendengar, bagi Anda ya, penerima bantuan sosial, untuk mengecek kembali nih untuk periode bulan Agustus ini, apakah nama Anda terdaftar atau tidak ya? Langkah pertama yang sudah kami sampaikan tadi ya, memasukkan, ya, Anda dapat membuka laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Kemudian langkah pertama adalah memasukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai data kependudukan Anda. Setelah itu masukkan kode keamanan CAPTCHA, kemudian klik tombol cari data untuk melihat hasilnya. Apabila pendengar sekalian ya, data Anda terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan bansos.

Baik pendengar, informasi yang kami hadirkan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Anda juga dapat mengecek informasi-informasi lainnya, baik itu yang bersifat lokal, nasional juga internasional. Pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Anda akan kami hibur ya dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang akan terus kami hadirkan hingga berakhir di pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami harap Anda terhibur ya dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan di sore hari ini. Untuk menemani segala aktivitas yang Anda kerjakan ya, kami doakan semuanya berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Makan pinang adalah salah satu budaya yang ada di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Makan pinang merupakan ciri khas orang Serui, mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil pun dapat memakannya dengan menggunakan kapur yang berasal dari terumbu karang laut yang diambil dan dibakar. Pembakaran terumbu karang laut tentunya memberikan dampak negatif pada terancamnya kehidupan biota laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Mari kita gerakan sosial mengenai masalah kontroversi lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan harus kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Saatnya kita lestarikan budaya bangsa sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan bangsa dan kelangsungan hidup di bumi ini.

Baik pendengar, pukul 16:29 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Komisi 9 minta MBG lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengusulkan program makan bergizi gratis difokuskan kepada kelompok rentan. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penganggaran MBG menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi sekaligus mereformulasi pelaksanaan program itu. Charles berpandangan sasaran penerima manfaat perlu diprioritaskan sesuai tujuan utama MBG. Ia menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dibandingkan diterapkan secara universal. Pendengar, Charles menjelaskan tujuan utama program MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus menurunkan angka stunting. Karena itu, penerima manfaat perlu diprioritaskan kepada kelompok yang paling rentan. Lebih lanjut, Charles menegaskan orientasi perbaikan gizi dan penurunan stunting tidak mengharuskan program MBG diberikan kepada seluruh anak Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan lebih efektif apabila diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Charles mengusulkan pemerintah memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting sebagai penerima manfaat. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat sasaran program MBG lebih terarah sesuai tujuan utamanya. Pendengar, Charles memperkirakan jumlah penerima manfaat dapat dirasionalisasi dari sekitar 82 juta menjadi sekitar 26 juta orang. Menurutnya, penyesuaian tersebut dapat menekan kebutuhan anggaran negara secara signifikan tanpa mengurangi tujuan utama program MBG. Pada akhirnya, Charles menilai efisiensi tersebut akan berdampak positif terhadap kesehatan fiskal negara. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya tanpa mengurangi tujuan utama program MBG.

pendengar, itulah informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Komisi 9 yang meminta MBG lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan. Ya, pendengar, pukul 16:32 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Kami harapkan semoga Anda terhibur ya dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan.

Oke, pendengar setia Pro 1 dari Serui, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan satu informasi lagi ya. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Terkait dengan semarak perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya, yang akan dilaksanakan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi terkait ya untuk perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Makna lagu Indonesia Raya, cerminan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Pendengar, kemerdekaan Indonesia tidak hanya dikenang melalui peristiwa bersejarah, tetapi juga diwariskan lewat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karya ciptaan Wage Rudolf Supratman itu memuat nilai patriotisme, persatuan, serta harapan agar bangsa Indonesia terus berkembang. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, lagu tersebut menjadi lambang identitas nasional sekaligus penyemangat perjuangan dalam menjaga persatuan bangsa. Pendengar, pada stanza pertama, lirik lagu menggambarkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sebagai tempat kelahiran dan tempat mengabdi. Bait tersebut juga mengajak seluruh rakyat memperkuat persatuan sebagai landasan membangun Indonesia yang lebih kokoh. Kalimat yang menyerukan pembangunan jiwa dan raga menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata. Bangsa Indonesia juga dituntut membentuk karakter, moral, serta semangat kebangsaan yang kuat demi mencapai cita-cita bersama. Pendengar, refrain yang berulang menyuarakan kata merdeka menjadi penegasan bahwa kebebasan bangsa harus terus dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia. Seruan itu mencerminkan rasa bangga sekaligus kecintaan terhadap negeri yang diperjuangkan melalui pengorbanan para pendiri bangsa. Stansa kedua menggambarkan Indonesia sebagai tanah yang memiliki kemuliaan, kekayaan, dan menjadi warisan berharga bagi seluruh rakyatnya. Lirik tersebut berisi harapan agar Indonesia senantiasa diberkahi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehidupan yang semakin maju. Pesan mengenai tanah yang subur serta jiwa yang subur mengandung makna pentingnya penyeimbangan kekayaan alam dengan kualitas manusianya. Lagu itu juga mengajak masyarakat menumbuhkan kebijaksanaan, kesadaran, dan budi pekerti dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sementara itu, stanza ketiga menekankan tekad menjaga Indonesia sebagai tanah air yang harus dicintai dan dipertahankan sepanjang masa. Melalui bait tersebut, seluruh rakyat diajak berkomitmen menjaga keutuhan negara sekaligus mewujudkan kemajuan Indonesia secara berkelanjutan. Pendengar, secara keseluruhan, tiga stanza Indonesia Raya memuat doa, harapan, dan ajakan untuk memperkuat persatuan demi masa depan bangsa. Karena itu, lagu kebangsaan Indonesia tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pengingat terhadap cita-cita luhur kemerdekaan. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang makna lagu Indonesia Raya, cerminan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Ya, baik pendengar, terkait dengan perayaan ya HUT kemerdekaan Indonesia ke-81 di bulan Agustus ini ya. Ya, tentu saja untuk ke semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita pun harus turut ya meramaikan, menyemarakan dengan memasang bendera kebangsaan kita ya, bendera merah putih di halaman rumah kita atau umbul-umbul, dan juga ya membersihkan halaman, membersihkan pinggir-pinggir jalan ya, jalan umum, sehingga pemandangannya bersih dan semarak untuk menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu kelihatan dan sudah terasa. Ya, dan mungkin ada yang belum sempat ya mempunyai bendera atau membeli bendera, bisa nih langsung saja ke alun-alun Trikora Serui ya. Di sana ada para penjual bendera, juga umbul-umbul, pernak-pernik untuk menyongsong semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalau di bulan kemarin ya luar biasa euforia untuk ke Piala Dunia. Kita
berbondong-bondong untuk membeli bendera-bendera dari negara luar ya. Untuk saat ini kembali lagi ke settingan awal ya. Indonesia, tanah air beta. Mari kita semarakan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah kita sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Ya, pendengar, pukul 16:48 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Masih akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan ya boleh menjadi hiburan tersendiri bagi Anda, menambah semangat, atau mungkin ya ada lagu-lagu yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda. Ya, kami harapkan dapat menghibur ya, juga menemani suasana aktivitas sore hari Anda. Baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Eh, bro, bersama. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kurang lebih 1 jam ya, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, kami akan terus menghadirkan sajian informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan juga lagu-lagu terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk menjadi teman aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku

0: pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh

Ya, pendengar, pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com. DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Waropen resmi dilantik, siap perkuat nasionalisme dan dukung program pemerintah. Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Kabupaten Waropen resmi dilantik sebagai langkah memperkuat komitmen organisasi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Barisan Merah Putih untuk menegaskan eksistensinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan wawasan kebangsaan, tetapi juga menghadirkan berbagai program dan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, dengan berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika, DPC BMB Kabupaten Waropen berkomitmen membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, serta mempererat rasa persaudaraan di Kabupaten Waropen. Sebagai bagian dari elemen masyarakat, DPC BMB Kabupaten Waropen diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Waropen dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Organisasi ini juga akan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan generasi muda agar memiliki karakter yang kuat, berintegritas, disiplin, serta berjiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Ketua dan jajaran pengurus DPC BMP Kabupaten Waropen juga menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, hingga seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, selain memperkuat semangat kebangsaan, Barisan Merah Putih menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, mendukung pelaksanaan program pemerintah, melakukan pengawasan secara konstruktif, serta menyampaikan masukan secara objektif agar setiap program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Waropen. Pendengar, dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa masyarakat Waropen memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat nasionalisme yang diwariskan para pendahulu diharapkan terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda sebagai fondasi memperkuat persatuan bangsa dan integrasi nasional khususnya di tanah Papua. Melalui semangat kolaborasi, tanggung jawab, gotong royong, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Waropen diharapkan mampu menjadi organisasi yang aktif, inklusif, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, dan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Waropen yang resmi dilantik, yang tentunya siap memperkuat nasionalisme dan dukung program pemerintah. Informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi seruipos.com. Pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, program A1 akan terus menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menemani suasana aktivitas sore hari Anda. Semoga menambah semangat dan tentunya menjadi penghibur bagi Anda di sore hari ini.

Ya, baik pendengar, masih di 96,4 MHz Program 1 masih mengudara di ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mengulas sejarah radio dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendengar, radio memegang peran penting dalam menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Melalui siaran radio, berita kemerdekaan dengan cepat menjangkau berbagai daerah di tanah air. Melansir Bendung Heritage, pembacaan proklamasi di Jalan Penggangsaan Timur 56 tidak disiarkan secara langsung melalui radio. Namun, berita proklamasi segera dipancarkan melalui jaringan radio ke berbagai daerah. Wartawan kantor berita Dumai, Syahrudin, menyerahkan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palenewen. Kepala jawatan radio itu kemudian memerintahkan operator F. Wus menyiarkan berita kemerdekaan. Ya, pendengar, tentara Jepang sempat menghentikan siaran ketika berita proklamasi dipancarkan untuk kedua kalinya. Namun, Waidan tetap memerintahkan penyiar melanjutkan penyiaran berita kemerdekaan. Para pejuang radio kemudian membangun pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggil DJK1. Pemancar tersebut digunakan untuk kembali menyiarkan berita kemerdekaan ke berbagai daerah. Melalui pemancar itu, berita proklamasi kembali disiarkan ke berbagai daerah. Langkah tersebut membantu masyarakat segera mengetahui Indonesia telah menyatakan kemerdekaan. Di Bandung, Radio Hoso Kyoku turut menyiarkan berita proklamasi berdasarkan informasi dari kantor berita Dumai. Langkah tersebut membantu mempercepat penyebaran kabar kemerdekaan di Jawa Barat. Perjuangan para insan radio kemudian menjadi bagian penting dalam lahirnya Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Sejak saat itu, RRI terus menjalankan perannya sebagai media pemersatu bangsa sekaligus penyebar informasi bagi masyarakat. Ya, baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tentu saja tidak terlepas juga dari peran radio. Ya, radio pada waktu itu ya, dan hingga saat ini Radio Republik Indonesia masih terus mengudara di ruang dengar Anda tentu saja untuk memberitakan berita-berita terkait dengan pembangunan dan hal-hal lain yang tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi negara Republik Indonesia.

Pendengar, informasi yang sudah kami hadirkan bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pukul 17 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 17 lewat 48 menit akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang kumandang azan maghrib yang akan hadir nanti di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, baik pendengar, pukul 17:49 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang kumandang azan maghrib yang akan kami hadirkan di pukul 18:05 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang menjalankan.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: Baik, pendengar, pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Telah kita ikuti bersama tadi ya, kumandang azan maghrib. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Surya yang senja.
0: Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Akan terus kami temani ruang dengar Anda ya, pendengar di sore menjelang malam hari ini. Tentunya dengan informasi-informasi, juga iklan layanan masyarakat dan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harap

diharapkan dapat menghibur Anda, memberikan semangat, juga kesan tersendiri bagi Anda ya. Dan kami doakan ya, segala yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: Perkembangan Radio yang Republik. Sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
6: Dengar pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami akhiri sajian lagu-lagu religi islami dari ruang dengar Anda, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan kami sertai dengan lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat membawa kesan tersendiri bagi Anda di malam hari ini. Baik pendengar, kami kembali menambahkan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi ini kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif, di balik tongkat putih ada mimpi yang besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rum Barar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka. Namun di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Pendengar, ketika dikunjungi RRI di Panti Sosial Bina Netra Biak pada Senin 3 Agustus 2026, ia menjelaskan bahwa kemandirian bukan sekedar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna hidup. Kemandirian bagi disabilitas itu sangat penting karena keterampilan yang diajarkan kepada mereka menjadi dasar utama untuk masa depan yang baik. Pendengar, sebagai penyandang disabilitas, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Menurut Afandi, hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberi uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah. Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, misalnya jalur khusus penyandang disabilitas dan fasilitas umum lainnya, menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun dibalik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan ojek sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka. Dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana namun begitu bermakna. Ia ingin hidup mandiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan seperti siapapun. Impian yang mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya. Di balik tongkat putih ada mimpi besar. Pendengar, dari kisah Afandi ini mengingatkan kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan seperti yang disampaikan Afandi. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Ya pendengar, semoga kisah inspiratif yang kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh juga ya menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian. Bahwa keterbatasan yang kita miliki, jangan kita jadikan itu sebagai penghalang atau penghambat untuk meraih mimpi-mimpi kita. Tetapi kita boleh jadikan itu sebagai motivasi untuk dapat meraih mimpi dan cita-cita kita.

mendengar pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kami hadirkan ya satu kisah inspiratif ke ruang dengar Anda. Semoga kisah inspiratif yang kami bagikan boleh juga menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Bahwa sesungguhnya keterbatasan yang kita miliki tidak menjadi penghalang untuk meraih cita-cita kita, tetapi kita menggunakan keterbatasan tersebut menjadi motor ya, menjadi motivasi bagi kita untuk meraih apa yang kita ingin meraih tentunya. Baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, ya malam ya, sore menjelang malam hari ini, kami hadirkan satu tembang manis dari Wiliano dengan judul Robeka. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Baik, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Menkom Digi, banyak konten hoaks untuk provokasi jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan konten hoaks yang mengandung provokasi marak beredar di ruang digital. Hal itu disampaikannya merespon beberapa waktu belakangan ini marak peredaran konten hoaks terkait aksi demonstrasi. Menkom Digi menuturkan bahwa tren peredaran konten hoaks itu terjadi secara khususnya menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Konten hoaks tersebut dinilainya untuk menyulutkan amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Diungkapkan Menkom Digi bahwa konten hoaks yang beredar di ruang digital bermacam-macam. Seperti dijelaskannya, konten dengan menggunakan video lampau dan dimuat kembali dengan narasi yang berbeda. Serta terdapat konten hoaks yang menggabungkan video dari negara lain yang dikaitkan dengan lokasi kejadian di Indonesia. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pernyataan dari Menkom Digi ya, tentang banyaknya konten hoaks yang dimunculkan di media-media sosial menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dinilai sebagai suatu perbuatan provokasi ya. Ya, baik pendengar, kita dituntut juga untuk bijak dalam bermedia sosial untuk memfilter ya konten-konten yang dihadirkan dan dapat memilah nih mana yang hoaks dan mana yang benar-benar asli. Tentu saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Agama Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Anda dapat mengikuti Warta Berita Agama Papua melalui Program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga secara streaming melalui laman YouTube resmi Gema Papua.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita akan ikuti Gema Papua kali ini dari RRI Wamena. Gema Papua, skor Will 1, Papua.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saudara, kick-off rangkaian kegiatan HUT RI ke-81, kolaborasi TP PKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan dari RRI Biak.
2: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini Ketua Umum TP PKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
3: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya. Di antaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
4: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81.
5: Kami
4: juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Dan tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kegiatan kita terhadap bangsa dan negara.
2: Dalam kesempatan ini Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun

0: Moven Nigul apresiasi bantuan Starlink Provinsi Papua Selatan di mana bantuan tersebut diharapkan perkuat layanan adminduk hingga jangkau kampung terpencil. Berikut laporan dari Moven Nigul.
1: Pemerintah Kabupaten Moven Nigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Moven Nigul Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, adminduk, kepada masyarakat orang asli Papua.
2: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini, sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat Starlink sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
1: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Moven Nigul lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin siang, berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
3: Aksi penyampaian pendapat yang digelar massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri serta Satpol PP. Dalam aksi tersebut, massa membacakan pernyataan sikap politik yang berisi sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali sejumlah resolusi yang berkaitan dengan status Papua, menyerukan pembukaan akses kemanusiaan internasional, serta mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai. Aspirasi tersebut diterima oleh anggota Majelis Rakyat Papua Tengah, Kelompok Kerja Agama Yehuda Gobai. Ia menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan untuk dibahas dalam pertemuan internal MRP Papua Tengah.
4: Bapak Ibu, semua yang sudah sampaikan, ikuti di media. MRP provinsi lain tidak terima seperti begini. Coba lihat. Ya, kami terima dengan hati terbuka, itu maksud. Ya, kami terima dengan ini ada di kami terima dengan hati terbuka, dan aspirasi yang disampaikan kami akan teruskan sesuai dengan mekanisme yang ada. Mengenai yang tadi ditangkap, nanti kita sama-sama komunikasi untuk bicara dengan Bapak Kapolres bersama dengan jajarannya. Kita sama-sama koordinasi komunikasi.
3: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan pelaksanaan aksi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, kondisi tersebut tercipta berkat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan masa aksi. Kapolres juga mengapresiasi masyarakat Kabupaten Nabire yang tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif menjelang pelaksanaan aksi. Ia memastikan seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Selain itu, Kapolres menegaskan

0: Tidak ada peserta aksi yang ditahan. Menurutnya, seorang yang sempat diamankan petugas merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang dibawa ke Polres Nabire bersama kendaraannya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Seluruhnya puji Tuhan, alhamdulillah lancar, aman, dan kondusif. Ini semua berkat kerjasama sinergitas antara kami TNI Polri maupun pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan juga keterlibatan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, termasuk juga komunikasi terbuka antara adik-adik korlap dari KNPB Kabupaten Nabire ini dengan kami, sehingga memudahkan kami untuk mengatur jalannya penyampaian aspirasi ini dengan baik. Kita lihat juga kali ini penyampaian aspirasi sangat cepat selesai dibandingkan penyampaian aspirasi sebelum-sebelumnya, dan juga tidak ada sama sekali bentrokan di lapangan. Ya, ini hal-hal yang kami sangat inginkan. Artinya pun kalau besok-besok ada penyampaian aspirasi seperti yang sudah disampaikan, komunikasi terbuka dua arah ini yang kami butuhkan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat, warga Kabupaten Kota Nabire, bahwa tidak terpengaruh dengan isu-isu provokatif yang beberapa waktu lalu sengaja disampaikan di beberapa media, bahwa akan terjadi chaos dan lain-lain di wilayah Kabupaten Kota Nabire ini. Dan aktivitas sampai saat ini, Bapak Ibu, karena tidak mempercayai isu hoax itu, aktivitas bisa berlangsung aman, nyaman, dan lancar.
0: Usai menyampaikan aspirasi, masa aksi membubarkan diri secara tertib. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyampaian pendapat di Kabupaten Nabire berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Arnold Saudila melaporkan.
2: MBG dinilai bermanfaat. Siswa SMK Negeri 1, Agribisnis dan Agroteknologi Serui harapkan menu dan porsi sesuai kebutuhan gizi. Berikut laporan dari RRI Serui.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Meski demikian, siswa berharap menu makanan yang diberikan dapat lebih bervariasi dengan porsi nasi dan lauk yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Dorus Waromi, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, makan yang diterima di sekolah sangat membantu, terutama ketika dirinya tidak sempat sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah.
4: Sejauh ini MBG-nya bagus untuk kami untuk makan, tapi paling bagusnya mungkin kami minta tambah nasi atau mungkin lauk atau sayur, mungkin tambah sedikit lagi supaya bisa tambah, atau mungkin ada makanan lokal.
3: Sementara itu, Martinus Manamarubi, salah satu penanggung jawab MBG di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, turut mengapresiasi program tersebut. Namun Martinus berharap porsi nasi, lauk, dan sayuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Hal ini mengingat kebutuhan gizi anak usia PAUD dan sekolah dasar tentunya berbeda dengan kebutuhan gizi siswa SMA-SMK.
5: Rasa mengucap terima kasih kepada mama-mama yang ada di dapur MBG yang selalu membantu kami di sekolah SMK. Buat kami punya siswa-siswi yang ada di SMK ini, kami sangat bersyukur atas berkat yang mama-mama dari dapur MBG telah menyediakan buat kami punya adik-adik yang ada di sekolah ini. Yang kami perlu mau disampaikan untuk menambahkan itu, mama dong boleh tambahkan lauk dengan nasi mungkin agak sedikit banyak, karena sehingga anak-anak ini selalu makan masih kurang, mereka mengeluh-mengeluh. Akhirnya kita sebagai pengurus yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi, kami sangat sarankan kepada mama-mama dan mama-mama yang ada di dapur MBG di Angkaisera, kami minta supaya mama dan bisa tambahkan mungkin lauk dengan nasi sedikit.
3: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, memberikan apresiasi kepada penyedia MBG di wilayah Angkaisera yang telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan gizi para siswa. Magdalena berharap program MBG tidak hanya menjadi upaya untuk menunda rasa lapar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pemenuhan gizi yang seimbang. Menurutnya, asupan makanan bergizi yang cukup dapat membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
6: Untuk pelayanan MBG selama ini berjalan dengan baik. Anak-anak bisa mendapat makanan dengan baik. Menu-menu juga ya puji Tuhan baik, dilengkapi dengan buah-buahan, susu-susu juga, sehingga mendapat semangat anak-anak di sini. Karena anak ini berasal dari tempat-tempat lokasi yang sangat jauh. Dari Konti, berkilo-kilometer, dari Rambai, Menawi sampai Kainui. Mereka memang sangat membutuhkan MBG untuk menjaga stamina mereka, untuk peningkatan mereka punya kecerdasan di sekolah ini. Terima kasih MBG, terima kasih Pak Prabowo.
3: Ia juga berharap program MBG dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan tidak hanya dirasakan oleh siswa di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau siswa di kampung-kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Berikut laporannya.
7: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
8: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten ini kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat. Kalau yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
7: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hizage melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan gubernur di luar saluran resmi. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Satu orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan 3 lainnya berasal dari luar pemerintahan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim siber dan dalam waktu dekat akan diproses ke kepolisian. Menurutnya para pelaku menggunakan berbagai modus dengan mengaku sebagai keluarga, orang dekat maupun tim gubernur.
2: Dalam beberapa minggu ini, orang catut nama gubernur, mengatasnamakan nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya dia punya pribadi. Bukan itu pribadi dari gubernur. Atas nama gubernur, atas nama keluarga gubernur, atas nama orang dekat gubernur. Nah, karena itu dalam beberapa waktu ini viral, mungkin ada 3 atau 4 yang kita akan proses polisi. Kita sudah tahu, cyber sudah dapat, mungkin 3 atau 4. Begitu. Dari 3 atau 4 orang ini, 1 itu ASN, 3 itu orang luar. Ini tidak boleh terjadi.
1: Christian menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan maupun bantuan melalui perantara. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan gubernur dan segera melapor jika menemukan praktik serupa. Reski Kurniawan melaporkan.

Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skor Wil 1 Papua untuk hari ini di tanggal 4 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, pukul 19.26 menit waktu Indonesia Timur, baru saja kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil Papua dari RRI Wamena. Kembali ke program 1 RRI Serui 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Masih kami akan temani Anda ya di malam hari ini dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus bersama Anda dengan aktivitas Anda di malam hari ini.
1: Mama mau ngajak teman-teman, Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

pendengar, pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Presiden panggil Bahlil minta atasi pemadaman listrik di Kalimantan. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian atas pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan. Presiden Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadia terkait listrik padam. Menteri Bahlil mengakui ada beberapa wilayah di Kalimantan yang masih gelap akibat listrik padam. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar Bahlil dan PLN agar mengambil langkah terukur sehingga persoalan pemadaman dapat diatasi. Menteri Bahlil memastikan pemadaman listrik tidak terkait energi karena pasokan energi masih mencukupi. Bahlil mengatakan penyebab listrik padam karena terkait pemeliharaan.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang presiden yang memanggil Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadia, untuk mengatasi pemadaman alir listrik ya di Kalimantan. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pukul 19.41 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing di malam hari ini. Anda yang mungkin sudah beristirahat atau akan beristirahat di malam hari ini, kami ucapkan selamat beristirahat ya, melepas lelah penat Anda setelah sepanjang hari ini melakukan aktivitas rutinitas Anda. Dan ada yang masih akan ya menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini, kami ucapkan tetap jalankan dengan semangat. Dan jangan lupa untuk selalu meminta tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai kita dalam segala apa yang kita kerjakan di malam hari ini, sehingga hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

pendengar, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sandiwara Radio dengan judul Nyai Sinden. Produser Haryanto SPT. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Pujawati.

0: Waduh, makin enak bahaya Kang, suaranya Tarsi makin merdu.
1: Ya itu karena Tarsi rajin latihan, Mit. Oh ya, Mit, jadi priben rencana acara paku dadi sida ora?
0: Lah, jare sih jadi Kang. Wong sengaja kula mriki ya pengen ngobrol masalah kuwen.
1: Bagus.
0: Sukses lah.
1: Mantap.
0: Sukses Kang, sukses.
2: Kang, iki kopi bari pisang gorenge dicicipi sih.
1: Iya. Oh iya Nyi, jangan lupa latihan terus. Soale bulan depan acara paku bakalan banyak tamu undangan orang-orang penting. Jadi Nyai mesti tampil bagus ya.
2: Iyalah Kang, Nyai wis siap segalane je. Tapi Kang.
1: Loh, tapi kenapa?
2: Nyai bingung, kata Bitayem, jare sindene nok marni meluan nyanyi. Nyai risih kalau nyanyi bareng sama dia tuh. Bocah wingi sore tapi sok nyaingi nyai. Lagian sok ayu-ayu pisan kah? Sebel. Dulu ibunya. Ibunya itu coba-coba nyaingin saya. Sekarang anaknya. Huh. Aja berisik ya Kang. Jarene nok marni bisa mengkonon je anggo susu Kang. Kayak si Ratni ibunya dulu itu. Makanya dia matinya gak jelas. Ih takut ngeri.
1: Ah jangan didengar. Itu kan gosip Nyi.
2: Huh kancar dama. Belain Bae Marni. Apa karena dia lebih muda dari Nyai? Jadi pilih kasih. Ingat Kang, Nyai kurang apa karo sampean.
1: Nyi. Nyai. Jangan begitu. Kurang adil apa Akang sama kalian? Bahkan Akang selalu lebih perhatian sama Nyai dibanding dia.
2: Mid, Kamid, jadi gimana? Priben siraku. Kata Mbak Sastronya gimana, Je? Kamu sudah sampaikan belum?
0: Tenang, Nyi. Kemarin malam saya sudah sampaikan. Shh, nanti lusa malam Jumat Kliwon, Nyai disuruh ke rumah Mbak Sastro. Katanya sih.
2: Katanya apa?
0: Shh, jangan kenceng-kenceng Nyi.
2: Ya, apa?
0: Nanti ada orang yang dengar. Pokoknya keinginan Nyai semua akan dipenuhi.
2: Yes.
0: Nah, untuk sesajennya Nyai kudu siapin uang katanya.
2: Hah? Duit maning? Wingi kah? Uspai duit, Mid. Bukannya kemarin kamu juga yang minta uang? Masa sekarang minta lagi?
0: Oh, Nyai. Kalau mau keinginan Nyai terkabul, ya mesti begitu. Shh. Mas Sastro bilang, kali ini lawannya rada susah, Nyai.
2: Apa, e?
0: Shh. Ilmunya lumayan kuat. Jadi Mas Sastro mesti...
2: Ya, paham. Pokoknya, saya nggak mau kita gagal ya, Mid. Ya sudah, sebentar ya. Saya ke dalam dulu ambil uangnya. Kamu tunggu sini.
0: Iya. Asik, dapat duit lagi. Yes. Dasar sinden tua, mau aja dibohongin. Lumayan. Duitnya bisa buat main lotre.
2: Nih uangnya. Ingat, Mid. Obrolan ini jangan sampai orang tahu. Dan malam Jumat Kliwon nanti saya akan ke rumah Mbak Sastro. Ya.

0: Waalaikumsalam. Loh, katanya tadi jam 10, Kang. Ini kan masih pagi. Kok sudah datang?
1: Iya, Nok. Kebetulan tadi Akang baru nganterin pupuk ke Pak Haji Uus. Mau balik lagi ke toko, jauh. Ya, sudahlah. Sekalian jalan, jadi Akang kesini. Oh iya, kamu jadi, Nok, mau daftar kuliah?
0: Iya, Kang. Insya Allah.
1: Marni, Akang seneng pas dengar kamu mau kuliah. Artinya, Akang lega karena kamu tidak akan manggung lagi. Semenjak kamu jadi sinden, Akang sering tidak enak hati. Apalagi

0: Amin. Insya Allah Kang, Marni akan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Kang, Marni tinggal dulu ya, mau ganti baju, baru kita berangkat.
1: Ya. Yeah.

Hush. Hush.

0: Siapa? Masuk.
1: Kamit, Bah. Ayo, Nyi, kita masuk.
0: Kamu. Gimana? Ada yang bisa Mbak bantu?
1: Ini, Mbak, saya dengan Nyai Tarsi. Kami datang ingin...
0: Aku sudah paham apa yang kalian inginkan. Kau bawa sesajennya.
1: Ini, Mbak, kembang tujuh rupanya juga sudah siap, Mbak.
0: Kau sudah siap, Nyai? Apakah kau tidak akan menyesal nantinya?
2: Siap, Mbah. Pokoknya saya nggak mau kesaing dengan sinden muda itu, Sinok Marni itu.
0: Baiklah kalau begitu, Nyai. Sekarang kau rendam tubuhmu dengan air dan kembang tujuh rupa itu, Nyai.
2: Hah? Di mana, Mbah?
1: Sudah, Nyai. Kau turuti saja. Kau berendam di kamar itu. Shh, Nyai. Duh. Mau lancar enggak?
2: Iya, Mbah. Baik, Mbah. Baik.

0: Hei, Wasja, itu tolong bereskan gamelannya. Dari kemarin masih belum beres juga. Ingat, acara Paku itu bakalan banyak tamu terhormat. Jadi kita harus menampilkan tarling kita lebih bagus lagi. Paham?
1: Kang! Kang Sarta! Kang!
0: Loh,
1: Kang
0: Sarta! Ada apa, Mid? Kok sampai begitunya, ada apa?
1: Nyai, Kang! Nyai!
0: Nyai? Nyai Tarsi? Nyai Tarsi kenapa?
1: Nyai, Kang! Nyai sepertinya kehilangan kesadarannya. Nyai kayak orang gila, Kang!

berhenti. Diam. Aku takut. Aku tak tahan dengan suaramu. Ratmi. Itu kan suara Ratmi. Pergi kau. Pergi Ratmi. Berhenti. Diam. Aku takut. Aku tak tahan dengan suara kamu.

Aku tak tahan dengan suaramu.

0: Udaranya kok dingin banget ya. Suasananya juga serem banget setelah Nyai Tarsi meninggal.
1: Iya sih Kang, tadi juga saya lihat di rumah Nyai Tarsi cuma sedikit yang ikut tahlilnya. Katanya orang-orang desa, Nyai Tarsi kemakan sama guna-gunanya sendiri. Serem, serem tau.
0: Hush, jangan ikut-ikutan ngomong. Kamu mau arwahnya Nyai Sinden ketayangan juga?
1: Aduh, ya enggak lah. Udah, ini malam Jumat Kliwon lagi. Jangan ngomong yang gituan deh, serem.
0: Yuk ah Kang, kita kirim lagi. Nasib Hansip memang begini.
1: Iya benar.

Demikian Sandiwara Radio dengan judul Nyai Sinden. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Diperankan oleh Iskandar Zulkarnain sebagai Carda, Popiana sebagai Kamit, Neila Fitriana sebagai Nokmarni, Riana Kristono sebagai Adam, Aji Satria sebagai Mbah Sastro, Lela Nurlela sebagai Bitayem, Dani Krisnawardana sebagai Hansip 1, Nono Kartono sebagai Hansip 2, dan penampilan spesial artis penyanyi Tarling Cirebonan, Nunung Alfi sebagai Nyai Tarsih. Produser Haryanto SPT, penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
1: Ya, saya sendiri, Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya datang pertama di Serui, saya tinggal di pondok. Pakai pelita, lantai tanah, atap dari daun sagu. Tetapi saya punya motivasi. Saya sudah begini, saya punya anak-anak, harus punya pendidikan yang bagus. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi saya mulai dengan anak saya yang laki-laki, Billy, yang sekarang status presiden. Dia itu yang jadi motivasi. Dia harus menjadi sesuatu. Seseorang yang berguna untuk orang tua, tapi juga untuk masyarakat, tapi akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi terlantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Zemolke ini, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

saudara burung cendrawasi dari Papua. Burung cendrawasi, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut bird of paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasi. Habitat aslinya di hutan-hutan

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi, biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

0: terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg, masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
1: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya pusok. Sampai hari ini belum ada yang pusok, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
0: Sementara di sisi lain, dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
2: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara WNC kita hentikan.
0: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
4: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman pusok atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
6: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
5: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu,

0: memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Tragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
1: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
4: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
3: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
5: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
4: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
6: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
7: tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
6: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
9: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
8: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
9: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika Kongres Pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
10: 23 itu kan bisa dibilang Kongresnya Kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
9: Semula jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi, nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya,
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein sejarawan.
6: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
7: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan warta berita Yapen Waropen untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya saudara.

Dengan berbagai informasi aktual dan terkini, anggota MRP asal Yapen himbau mahasiswa di rantau jaga diri dan hindari hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Ruas jalan di Yapen berstatus nasional, provinsi, dan kabupaten. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen War Open, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia, Serui. Saya Simon Kayai, inilah Warta Yapen War Open selengkapnya. Berita pertama pendengar, anggota MRP asal Yapen himbau mahasiswa di rantau jaga diri dan hindari dari hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.

0: Belajar dari kejadian yang menimpa kedua adik terkasih kami, mahasiswa studi akhir di salah satu kampus di kota Jayapura.
1: Anggota Majelis Rakyat Papua, MRP dari kelompok kerja adat asal Kabupaten Kepulauan Yapen, Sri Lusmoman, menghimbau mahasiswa Yapen yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah agar menjaga diri dan fokus mengejar cita-cita. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kejadian yang menimpa dua mahasiswa asal Yapen di kawasan Skyland Jalan Belakang Kota Jayapura Minggu 2 Agustus 2026. Keduanya sempat diamankan warga setelah mengambil buah siri di kebun milik warga dan kejadian tersebut berujung pengeroyokan. Persoalan tersebut kini telah diselesaikan.
0: Belajar dari kejadian yang menimpa kedua adik terkasih kami, mahasiswa studi akhir di salah satu kampus di Kota Jayapura. Atas keprihatinan saya melihat situasi tersebut yang sempat viral di media sosial Facebook, ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita bahwa orang tua itu sangat penting dalam memperhatikan keadaan anak-anak yang lagi menempuh pendidikan di Kota Jayapura. Juga menjadi tanggung jawab kakak senior agar terus memberi keteladanan, nasihat agar adik-adik yang menempuh pendidikan di Kota Jayapura atau dimanapun berada dapat terfokus, konsisten dalam mengejar cita-cita dan masa depan.
1: Serius berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Mahasiswa diminta memanfaatkan potensi diri untuk kegiatan positif, tidak gengsi bekerja, serta mengatur keuangan dengan baik. Ia juga mengingatkan mahasiswa menjauhi minuman keras, narkoba, dan pergaulan yang dapat merusak masa depan. Jika menghadapi kesulitan ekonomi, mahasiswa diharapkan menyampaikannya kepada keluarga secara terbuka. Sirilus menilai peran orang tua dan senior mahasiswa sangat penting dalam memberikan perhatian, nasihat, serta keteladanan. Mahasiswa juga didorong aktif dalam kegiatan gereja dan kegiatan positif lainnya.
0: Pendekatan diri pada kegiatan-kegiatan gereja seperti kegiatan PAM, pemuda, dan lain-lain. Agar ada pembentukan karakter yang membentuk kita sebagai anak-anak muda Kristen menjadi takut akan Tuhan dan terhindar dari hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, seks bebas, atau juga dengan memposisikan diri di jalan yang benar agar terhindar dari kondisi yang membahayakan. Harapan saya juga sebagai anggota MRP dengan melihat situasi tersebut agar ke depan pemimpin kita yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang sementara bekerja dan mengabdi di Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi Papua, agar kita terus memberikan dukungan dan perhatian kepada adik-adik kita yang ada berstudi di Kota Jayapura. Persatuan kita sebagai keluarga besar Yapen di mana saja itu sudah harus terbangun dari sekarang agar ke depan dengan menghadapi sebuah masalah dapat ditanggung bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Ia berharap para pemimpin asal Yapen yang bekerja di Jayapura terus memberikan perhatian kepada mahasiswa sekaligus memperkuat persatuan keluarga besar Yapen agar setiap persoalan dapat dihadapi dan diselesaikan bersama. Agus Tanawani melaporkan.
2: Selepas itu pendengar, ruas jalan Yapen berstatus jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa pembangunan maupun perbaikan ruas jalan di wilayah Yapen tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Karena jalan di daerah tersebut terbagi menjadi ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang masing-masing menjadi kewenangan pemerintah berbeda. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga, menjelaskan pemerintah daerah dapat menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4: Kalau untuk tahun ini, penanganan kita di Kamanap Ansus, lanjutan, terus kita arah ke timur, ruas mana naik Sumber Baba, itu ruasnya kabupaten, taran kerja 3 kilo, kemudian ruas Sumber Baba Dawai, itu masuk di ruas provinsi, itu ijiri nanti, kemudian nanti masuk ke Dawai, Pasir Panjang Woda, ke atas lagi, sampai ke arah timur ke sana. Kemudian di daerah Wauti Wadapi yang jalan longsor yang selalu begini, hari ini sudah mereka sementara kerja. Kita sudah usulkan. Jadi secara sip ke ruas.
3: Ia mengatakan pada tahun 2026 Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen memprioritaskan penanganan arah Yapen Timur, tepatnya di kawasan Mananayam hingga Sumber Baba. Pekerjaan yang sedang berjalan saat ini mencakup sekitar 3 km ruas jalan kabupaten.
4: Jalan timur, ruas Yapen Timur menjadi prioritas. Hanya saja itu, kita sudah usulkan ke pusat, provinsi, artinya kita sudah berusaha masuk, tapi penanganannya tidak maksimal karena infrastruktur ini bidang paling kena dampak efisiensi total. Semua dialihkan ke bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan. Jadi kita praktis di PU ini tidak bisa bergerak. bergerak sama sekali. Keadaan kita di tahun lalu, 2005, kalau efisiensi masih berlanjut dari 27 berarti ya keadaan kita. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita. Provinsi dan kabupaten. Ruas jalan Serui Kamanap, itu ruasnya jalan provinsi. Ruas Kamanap sampai Ansus, itu ruasnya kabupaten. Tapi di antara ruas Kamanap Ansus, naik ke atas, Natabui, Natawi, Toweta, Munggui.
3: Ia menambahkan keterbatasan anggaran turut mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan penanganan, terutama pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, SMKS YPK Tik Serui dapat bantuan revitalisasi. Pembangunan capai 27% hingga di tanggal 4 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
5: Pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan.
1: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK TIK Serui mendapat bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK TIK Serui.
5: Kami di SMK YPKS TIK Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan, masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000. Dana ini dipergunakan untuk mengerjakan 4 paket ini sejak tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 4 Agustus 2026. Progres pekerjaan telah terlihat sudah 27%. Pekerjaan ini telah dilaksanakan. Dan targetnya adalah sampai dengan bulan September, 4 paket pekerjaan ini sudah harus selesai.
1: Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar, pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMKS YPK TIK Serui Vividian A. Mamoribo SPD MPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
6: Saya Vivi Mamoribo, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Puji Tuhan, kami mendapat 4 paket, 1 rehab ruang serbaguna, 1 rehab ruang kelas sebanyak 10 ruang kelas, 1 bangun baru lab IPAS, dan 1 bangun baru ruang praktek siswa akuntansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam subseleksi dan sampai pada tahap ini.
1: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Set Membrasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pihak sekolah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga fasilitas yang direhabilitasi maupun dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kebutuhan siswa. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar Rahmatama, Ketua Kuarcap Kabupaten Kepulauan Yapen dengan orang tua peserta Jambore Nasional Cibubur, Jakarta mendapat dukungan yang serius dari pemerintah maupun orang tua. Berikut laporan Hengki Wapai.
7: Kami telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab sebagai kontingen kepada para orang tua peserta.
8: Selaku Ketua Kuarcap, tapi juga pimpinan kontingen cabang Kepulauan Yapen Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, yang dapat melakukan ramah tamah dengan orang tua peserta Jambore Nasional dengan suasana yang penuh kekeluargaan dapat berjalan dari pertama hingga berakhir dengan selesai dengan baik, sehingga orang tua mereka berdialog menanyakan persiapan kontingen Kuarcap Yapen dalam mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Tandas Mika Runaweri mengatakan,
7: kami telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab sebagai kontingen kepada para orang tua peserta, dan puji Tuhan orang tua peserta juga dengan baik, dengan penuh kepercayaan mereka memberikan anak-anaknya untuk hadir mengikuti Jambore Nasional. Itu sesuatu yang bagi saya luar biasa, penghargaan dan kehormatan dari orang tua percayakan kami selaku pimpinan kontingen dan pembina untuk membawa anak-anak adik-adik ke Jambore Nasional di Jakarta. Tentu dalam seluruh perjalanan telah kami persiapkan rencana keberangkatan nanti tanggal 5 dengan menumpangi kapal laut dari Serui menuju Jakarta. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan atas kehormatan yang diberikan oleh orang tua, mana anak-anak mereka mendapat restu untuk mengikuti Jambore Nasional. Tentu ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya dan para pembina pendamping untuk membawa adik-adik ini dengan baik mengikuti kegiatan di Jakarta sampai selesai dan membawa mereka pulang juga dengan segala baik. Saya dengan tim pendukung tapi juga para pembina, kami berkomitmen untuk melayani adik-adik peserta Jambore Nasional dari Yapen yang akan bergabung dengan kontingen-kontingen lain di Kuarda Papua. Semoga perjalanan sampai kembali semua bisa dapat berjalan dengan baik, lancar, yakin dan percaya bahwa dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, segala hal yang kita lakukan Tuhan pasti ikut membuka jalan, tapi juga memberikan yang terbaik bagi adik-adik dalam rangka kegiatan ini.
8: Di akhir penjelasan, Kakuarcap Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri menyampaikan ucapan terima kasih dan dukungan doa dari pemerintah daerah dan juga kepada orang tua peserta Jambore Nasional yang akan pergi meninggalkan Kota Serui selama kegiatan beberapa hari dalam rangka mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta

Di Senin 3 Agustus 2026. Pendatanganan tersebut dihadiri Ketua Deprika Waropen Yeneke Eskadiban Esos, Wakil Ketua 2 Yonatan Reri, pimpinan dan anggota Deprika Waropen serta Kepala LPP Reri Serui Narmo SE, beserta jajaran sebagai langkah memperkuat penyebarluasan informasi publik. Kepala LPP Reri Serui Narmo SE mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dikatakan RRI akan terus menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta berbagai kegiatan Deprika Waropen sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua Deprika Waropen Yeneke Eskadipan Esos didampingi Wakil Ketua 2 Yonatan Reri menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan dengan LPP RRI Serui. Ia menilai MOU tersebut menjadi sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemberitaan yang profesional, sekaligus membantu masyarakat memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab Deprika sebagai lembaga perwakilan rakyat. Melalui kerjasama tersebut, Deprika Waropen berharap informasi mengenai agenda persidangan, fungsi pengawasan pembahasan kebijakan, sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Kehadiran media publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Deprika Waropen dan LPP RRI Serui berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan informasi yang edukatif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Deprika Waropen Yeneke Eskadipan menyampaikan sinergi ini diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah antara Deprika dan masyarakat Kabupaten Waropen, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Terima kasih pendengar, dengan hadirnya informasi dari rekan Tabina Rumpaidus dari Kabupaten Seribu Baka Waropen. Maka berakhirlah Warta Yapen Waropen pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas pagi ini pendengar, saya Simon Kaye mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25 ribu anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, sajian hiburan musik juga informasi-informasi terupdate akan kami layangkan ya di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Saudara, saya akan hadirkan satu informasi terupdate yang mana dikutip dari laman antar kantor berita antara, yang mana diagendakan Dinkes Papua fokus deteksi dini malaria melalui program token. Yang dilansir dari Kota Jayapura, pemerintah Provinsi Papua, Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan Dinkes setempat kini sedang memfokuskan upaya pengendalian malaria melalui penguatan deteksi. Program temukan, obati, dan kendali faktor resiko token. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, BRI Wopari di Jayapura, mengatakan program token ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menekan angka penularan malaria di Papua. Menurut BRI, pelaksanaan program token dilakukan melalui sejumlah investasi dan intervensi kesehatan di lapangan, seperti penyemprotan rumah indoor residual spraying, survei dasar mahal, peningkatan kapasitas tenaga laboratorium, serta penyediaan obat-obatan malaria di fasilitas layanan kesehatan. BRI menjelaskan mulai dari genangan air hingga ke area rawan akan dibersihkan secara berkala untuk memutuskan siklus penularan penyakit. Dia menambahkan dengan penguatan program token, pihaknya berharap upaya eliminasi malaria dapat berjalan lebih efektif, terutama di wilayah endemis yang masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan penyakit berbasis vektor tersebut. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman kantor berita antara, menuturkan Dinkes Papua fokus deteksi dini malaria melalui program token. Dari kesehatan kita beralih pada informasi lainnya, pendengar, terkait dengan pendidikan. Yang dilansir dari laman antara, menuturkan Mendagri koordinasi dengan Pemda siapkan lokasi sekolah rakyat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengoordinasi pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan tertulis pusat penerangan Kementerian Dalam Negeri yang diterima di Jakarta, Tito mengatakan, pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peletakan batu pertama proyek sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sekaligus menyalurkan bantuan kepada guru dan siswa pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Ia menjelaskan sekolah rakyat akan dibangun dengan desain yang seragam di seluruh Indonesia, serta dilengkapi asrama, ruang kelas, ruang guru, dan lapangan olahraga. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil, desil 1, desil 2, atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurut Tito, program sekolah rakyat lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak yang belum memperoleh kesempatan pendidikan secara layak. Ia mengatakan Presiden memandang negara memiliki tanggung jawab untuk hadir bagi anak-anak terlantar sebagai dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian didampingi Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian
menyerahkan bantuan berupa 45 paket sembako untuk guru sekolah rakyat, 88 botol minum bagi siswa, serta secara simbolis menyerahkan kartu tanda penduduk elektronik pemula kepada 2 siswa. Tri juga mengajak para siswa membiasakan menggunakan botol minum isi ulang untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Bersama para peserta, ia turut melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman kantor berita Antara. Menuturkan Mendagri, koordinasi dengan Pemda siapkan lokasi sekolah rakyat. Rekan saya masih terus menemani Anda dalam sajian informasi-informasi terupdate lainnya selepas beberapa tembang hiburan yang akan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Dari Jalan Batimura, saya Simon Kayai, selamat pagi.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku budaya, terlihat dari banyaknya lagu dan nyanyian khas dari suatu daerah. Bewi dan Ainuai adalah istilah dalam bahasa Ansus untuk menyebut dua jenis nyanyian tradisional dalam kebudayaan suku Mangkaruai Robaha, Ansus, Pom, dan Serewen, Yapen Barat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dan kedua nyanyian ini telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Bewi dan Ainuai merupakan dua istilah yang berbeda dikembangkan dalam pelaksanaan upacara adat atau ritual dalam pesta-pesta adat. Jika ditinjau dari sisi waktu dinyanyikan, Bewi biasanya dinyanyikan setelah kembali dari suatu perjalanan. Bewi mengisahkan perjalanan dari awal hingga akhir. Misalnya perjalanan kehidupan, perjalanan dalam peperangan, atau perjalanan dalam perantauan maupun pengasingan. Sedangkan Ainuai biasanya dinyanyikan pada saat sementara dalam perjalanan. Nyanyian Ainuai ini berisi cuplikan-cuplikan kenangan ataupun ratapan seseorang yang dinyanyikan pada saat sedang dalam perjalanan.
0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
5: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
5: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
6: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
7: Narkoba, jangan coba-coba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Ya, pendengar setiap program Mas 1 RRI Strui, terima kasih. Masih dari kawasan Jalan Patimura menemani kebersamaan kita ya di Lintas Strui Pagi Pro 1 RRI Strui, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja menyatukan siaran bersama kami di frekuensi 96 dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Strui. Saudara mengantar kita pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, beberapa tumpang hiburan juga saya masih terus layangkan ya, mengiringi suasana aktivitas Anda di pagi. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: Ya, pendengar setiap program satu dari Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan kami cukupkan saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Suri Pagi Pro 1 RRI Suri. Selanjutnya, pendengar, kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dan menyimak penyampaian warta berita sentral juga warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian warta berita.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman meninjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara Taiwan mengungkapkan adanya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Dan saya Rizky Rustarto akan menghadirkan beberapa informasi dan kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran dan penanganan darurat, serta diproses hukum jika memang ada temuan dugaan tindak pidana. Hingga hari ketiga pasca insiden, seluruh 238 penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi, 5 korban dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi luar negeri. Taiwan mengungkap adanya latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Tiongkok mengecam kerjasama karena dinilai melanggar prinsip satu Tiongkok dan mengganggu stabilitas di Selat Taiwan.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pembalap cadangan Paul Espargaró dipastikan menggantikan Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dan Vinales juga sampai saat ini masih menjalani pemulihan cedera, sementara Espargaró mengaku antusias kembali tampil di lintasan.

0: Dan informasi pertama kami hadirkan, pemerintah pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatinnya yang sakit.
2: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat, baik yang positif TBC maupun pihak keluarga. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, Kementerian memberikan portable X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah, ya TB tahun depan datang dengan jumlah yang sama. Lihat tadi datanya, tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu, tahun ini 1 juta 80 ribu. Lalu kapan TB selesainya? Paham ya, makanya kader-kader paham ya, kader-kader TV, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
2: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Riau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
3: Arahan saya juga mengarah ke sana bahwa penanggulangan tuberkulosis itu butuh kepemimpinan yang kuat ya dari kepala daerah ya. Untuk intervensi secara berjenjang sekali lagi dari provinsi ke kabupaten kota kepada kecamatan ya, camat juga kepada kelurahan bahkan ke tingkat RT RW. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita terlindungi dari penyakit tuberkulosis.
2: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekanbaru kita menuju ke kawasan Surabaya. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kota Surabaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Ermina Jen.
4: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restu Ardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta rupiah yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
5: Dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masih diberikan. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan tempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa.
6: Berapa ya?
5: Kemudian syaratnya, coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi saya pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak layak.
4: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
7: Alhamdulillah, senang sekali. Kita bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. pokoknya wis gak bisa dapat kata-kata ya. Sangat bahagia banget pun.
4: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
0: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah musabakah, masuk kami Misa Bakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
6: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
8: persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yassin meminta semua pihak mendukung agar MTQ nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
6: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Bu Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah-rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
8: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni Rekor Muri menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
9: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenak, pokoknya kita akan tembus Rekor Muri untuk Mas MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta,
8: sementara itu untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Rahma Purwanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
10: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal itu dilakukan oleh Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari Stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
11: Dalam perjalanan tracing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
10: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
12: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta.
10: Kedepan, KAI Daptu Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
13: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak.

0: Minyak dalik.
1: Betul ya.
0: Iya, daripada kata mati. Laki gunung itu kepimpin tinggi pun anak dekku. Daripada tidak ada ku tinggal, Pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan ya, Pak. Iya, banyak di gunung. Maju pun ku anu gunung. Apa ku anu tinggal nih, Pak. Pun tidak ada rumah. Iya, teman aku gunung.
2: Sementara itu Camat Talo, Andi Husni saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan tanpa dasar kepemilikan yang jelas karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
3: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan ya seperti yang saya katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami karena itu kan berupa pertanggungjawaban kami juga secara ini. Secara pertanggungjawaban keuangan.
2: Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar dan koordinasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.
4: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Turi Sleman menjadi fenomenal. Karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
5: Itu sudah sangat luar biasa. Artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
6: Dua siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
7: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Oh, kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman, seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
6: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
5: Oh, idenya kita bikin detektor MBG. Nah, kan kemudian cari referensi ini yang terkait dengan detektor ini apa sih sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita setelah itu kan desain alat juga. Alat yang praktis gimana sih? Tiga kali ya?
8: Tiga kali
5: perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa itu? Ngerakit-ngerakit komponen elektronikanya.
9: Oke.
5: Kemudian setelah itu coba-coba yang terus menerus. Jadi ada sekitar 9 ya? 9 kali jenis makanan. Satu jenis makanan 3 kali.
9: Oke.
5: Nanti diharapkan lebih valid hasilnya.
6: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

0: itu menggelar rapat mantapan persiapan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel pada Selasa siang. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus. Kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera. Dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPRD.
2: Ajakan kepada warga Pak mungkin?
1: Ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
0: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
3: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari 17 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
0: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwan di RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Lestarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: akan peristiwa.
1: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
2: Saleh!
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
4: ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ristiru Starto menghadirkan beberapa informasi pagi hari ini. Di antaranya adalah di tanggal 5 Agustus 2026. Dan yang terpenting adalah Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan beberapa informasi akan segera kami hadirkan pagi hari ini, tentunya di Warta Nusantara Pagi. Dan pendengar, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi penting lainnya, termasuk juga di antaranya peristiwa dan juga cuaca ya. Namun hingga saat ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga sudah mulai menciptakan pembatasan penggunaan gadget di sekolah. Hal ini menjadi penting karena mengingat dampak-dampak akibat kecanduan gadget yang terus merajalela. Kebakaran hutan di sekitaran Gunung Soputan saat ini juga sudah terlihat meluas mencapai 300 hektar. Nampaknya memang harus ada tindak tepat untuk tidak hanya pemadaman, tetapi juga merelokasi area-area yang cukup penting. Kami akan bahas nanti juga, dan Anda bisa terus mengikuti semua informasi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Kami awali informasi dari Jayapura, Komisi 4 DPRP meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan investasi di Papua. Selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kesalia.
2: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
3: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
2: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouje menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
4: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan di BPD juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program untuk penanggulangan bencana itu harus segera dipersiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
2: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
5: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
2: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
6: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan. Visi-misi gubernur dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab visi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
2: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Naldik Saulia melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Distribusi obat-obat dan pelayanan kesehatan kembali berjalan normal menyusul dibukanya palang yang sempat menghambat aktivitas pelayanan. Kita simak laporan dari Jessica Ardana berikut ini.
1: Dua bulan aktivitas kantor Dinas Kesehatan Merauke terhenti akibat pemalangan oleh pemilik hak ulayat. Akhirnya, aktivitas kembali berjalan normal menyusul pembukaan palang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Merauke bersama aparat kepolisian. Pembukaan palang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, kembali berjalan normal. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijai mengatakan, pembukaan palang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor dinas kesehatan merupakan aset pemerintah yang harus tetap difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, diberitakan aktivitas pemalangan berdampak terhadap menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Karena selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala dan terhambat.
2: Bukan palang yang terjadi di dinas kesehatan yang sudah terjadi kurang lebih hampir 2 bulan di sini lakukan pemalangan. Nah, kami mau memastikan bahwa tetap pelayanan publik, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu berjalan karena ini merupakan aset pemerintah yang harus kita lakukan pengamanan. Terima kasih kepada kepolisian yang sudah sama-sama kita turun dan juga kepada pemilik yang selama ini melakukan aktivitas di sini memberikan ruang untuk ini kita lakukan pembukaan palang di sini dan mereka terima. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa lakukan dengan tertib dan aman.
1: Sementara, ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan menyatakan menerima pembukaan palang tersebut. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan. Ahli waris Ferawati Paulina Mahuse mengatakan pembongkaran palang dipersilakan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Dan ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.
3: Informasi kemarin pembongkaran, saya tidak tahu bahwa tidak jadi kemarin hari ini. Untuk pembongkaran dari pihak Satpol, silakan melaksanakan sesuai prosedur. Karena saya juga ada melakukan langkah-langkah hukum yang saya dengan pengacara sendiri lakukan. Nanti kalau memang tidak ada titik terangnya baru saya lanjut proses hukum yang lainnya. Terus terkait pemalangan, memang saya palang hanya karena untuk minta alas hak dari pihak Pemda karena sudah terbit sertifikat tahun 91. Nah, itu saja alasan pemalangan sebenarnya tanpa.
1: Ferawati menjelaskan pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, bila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Ia berharap proses fasilitasi yang dijanjikan pemerintah daerah dapat segera terlaksana sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan dibukanya kembali akses menuju kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kembali berjalan normal tanpa hambatan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Sementara SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YPK Tik Serui mendapatkan bantuan revitalisasi bangunan sekolah yang akan disampaikan oleh Agustinus Tanawani.
5: Empat paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2 miliar.
6: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK Tik Serui mendapatkan bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPD MH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK Tik Serui. Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar dan pembangunan fasilitas laboratorium sekolah.
5: Kami di SMK YPK Tik Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan masing-masing, rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000.
6: Sementara itu, Kepala SMKS YPK TIK Serui, Vivi Dian A. Mamoribo, SPD MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
4: Apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam seleksi dan sampai pada tahap ini.
6: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Set Mambrasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pengerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Dari Serui, Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor. Kita simak laporan dari Tri Rian berikut ini.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Biak Numfor memanfaatkan momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari dukungan di Dukcapil terhadap implementasi e-government sekaligus mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para siswa. Dokumen tersebut meliputi kartu identitas anak bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, serta kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Kepala Dukcapil Biak Numfor Kaleb Abnir mengatakan, seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Sito Karnavian.
9: Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana difokuskan untuk sekolah-sekolah di mana ada perwakilan dari sekolah, yaitu ada 5 sekolah, yaitu SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dan SMA 1 dan SMA 3, di mana dokumen yang kami layani di hari ini sebanyak 1.000 dokumen, terutama untuk anak-anak di SMP. Itu adalah kartu identitas anak, dan SMA ada kartu identitas anak dan ada KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun.
8: Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Biak, Maria, mengaku senang dengan dapat menerima KTP elektronik melalui pelayanan jemput bola yang diselenggarakan di Dukcapil ini. Menurutnya, program tersebut memudahkan para pelajar karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
10: Saya senang karena KTP langsung diserahkan melalui kegiatan ini. Prosesnya mudah dan kami tidak perlu antri ke kantor di Dukcapil. Dokumen ini sangat penting untuk keperluan pendidikan maupun administrasi lainnya.
8: Selanjutnya, di Dukcapil berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian transformasi layanan publik berbasis digital dan implementasi e-government di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Sito Karnavian, bersama jajaran pemerintah daerah Biak Numfor dalam rangka kick-off HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak. Tri Rian melaporkan.
7: Warta Nusantara.
0: Dalam mengunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia mendorong pemerintahan pusat dalam memprioritaskan infrastruktur pariwisata di wilayah 3T. Kita akan bergabung bersama rekan saya Padli Ramdan berikut ini.
11: Pemilihan Papua Barat Daya, Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada berpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
12: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat kecil.
11: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi hari ini dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan memastikan insentif untuk mobil listrik segera digulirkan dalam waktu yang dekat. KPK menahan 3 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina. Sementara Amerika Serikat dan Iran berpeluang mencapai kesepakatan dengan membuka Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu beberapa informasi yang kami rangkum dalam sekilas berita utama.

Kementerian Perhubungan menyebut transportasi massal terintegrasi dan berkelanjutan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Sementara biaya perjalanan serta ketergantungan pada kendaraan pribadi, pemerintah juga mendorong sistem angkutan massal melalui Mass Trans Project di 20 kawasan perkotaan. Dan hal tersebut dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan akses. Kita ke informasi dari luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut Amerika Serikat dan Iran berpeluang mencapai kesepakatan dalam membuka kembali Selat Hormuz serta menjamin kebebasan pelayaran. Dan dari informasi olahraga, Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 perunggu pada hari keempat 8th Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026. Sehingga total koleksi emas ada 5, 4 perak dan 14 perunggu. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan insentif untuk mobil listrik yang sempat ditunda akan segera digulirkan dalam waktu yang berdekatan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan insentif untuk mobil listrik berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Insentif akan diberikan untuk 500.000 mobil dan motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam acara International Automotive Conference di ISBSD Tangerang Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Purbaya, insentif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle, sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor BBM. Pemberian insentif mobil listrik dan detailnya, tambah Purbaya, akan diumumkan dalam 2 atau 3 minggu ke depan.
2: My government and Pak Prabowo wants to reduce our dependence on imports of oil very significantly. That's why we are promoting EV. We are not going to we are going to continue to do that, yeah. I think 2 weeks or 3 weeks from now, the president will launch another stimulus on EV, including for 500,000 motorcycles and for EV cars also.
1: Sejauh ini memang belum ada kejelasan mengenai skema pemberian insentif mobil dan motor listrik. Yang pasti, menurut keterangan Menteri Keuangan Purbaya, insentif hanya diberikan untuk mobil listrik murni, bukan yang hybrid. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif akan difokuskan ke mobil listrik merek nasional.
3: Disampaikan oleh Pak Gregor bahwa budgetnya adalah mereka yang masuk dalam program dan mereka yang masuk dalam program motor listriknya.
4: Untuk insentifnya itu ke pelaku usaha atau untuk...
3: Nanti tanyakan aja.
1: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam 4 tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik meningkat hampir 15 kali lipat. Kedepan, kata Menteri Keuangan Purbaya, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan transisi tersebut mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai menyiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau yang biasa disingkat dengan BMKS. Melalui pembentukan satuan tugas sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK.
6: Otoritas Jasa Keuangan membentuk satuan tugas persiapan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau Satgas BMKS. Pembentukan Satgas tersebut dilakukan sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan kewenangan baru OJK dalam mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK yang dilakukan secara daring Selasa kemarin. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola perdagangan komoditas strategis di Indonesia.
5: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi melaporkan, aktivitas penghimpunan di pasar modal tetap menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, minat korporasi memperoleh pendanaan melalui pasar modal masih terjaga, terlihat dari nilai penghimpunan dana yang terus meningkat dan masih adanya sejumlah rencana penawaran umum yang berada dalam pipeline.
7: Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal domestik juga terpantau tetap kuat. Hingga akhir Juli 2026, secara year to date, nilai fundraising mencapai angka Rp121,96 triliun. Dan saat ini masih terdapat 15 rencana penawaran umum di dalam pipeline. Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding atau SCF, total nilai dana dihimpun secara agregat telah mencapai angka Rp2,01 triliun.
6: OJK berharap penguatan pengawasan sektor keuangan dan meningkatnya aktivitas pasar modal dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha maupun investor. Langkah tersebut diharapkan mendukung stabilitas sistem keuangan, sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar pemirsa. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 tersangka terkait dugaan kasus korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 3 tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka tersebut berinisial DR, WER, dan juga EL. KPK menjelaskan proyek ini bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018. Proyek tersebut ditujuk untuk memantau stok bahan bakar secara real-time dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi pengkondisian, yaitu dalam proses pengadaan perangkat elektronik data capture atau edisi dan automatic tank gauge atau ATG. Taufik mengatakan, EL diduga melakukan lobby kepada sejumlah pejabat dan anak perusahaannya, yaitu pelobian dilakukan agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat edisi.
1: 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, Saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS.
2: Sementara itu, EL sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dugaan korupsi ini.
3: Pak, gimana Pak? Ini kan banyak kasusnya Pak. Pak, edisi Telkom,
4: Pak, gimana Pak?
2: Berdasarkan hasil penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan perangkat ATG mencapai 193,75 miliar rupiah. Sementara itu, kerugian akibat pengadaan perangkat edisi diperkirakan mencapai 128,42 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman atau Ruang Nyaman dan Aman untuk Anak atau yang disingkat dengan Gernasrana. Dan hal tersebut dilakukan guna memastikan keamanan serta tumbuh kembang dari anak-anak Indonesia. Kita akan simak laporan dari rekan saya, Yurika Fitri.
1: Gerakan Nasional untuk Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama sejumlah kementerian menggelar media gathering bersama para pemimpin redaksi media massa yang berlangsung di kantor Komdigi pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini membahas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernasrana sebagai upaya memperkuat perlindungan anak melalui kolaborasi pemerintah dan media. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan persnya menyatakan Gernasrana merupakan kelanjutan gerakan nasional yang mendukung pembangunan manusia Indonesia. Menurut Pratikno, pembangunan manusia tidak hanya diwujudkan melalui program kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan menghadirkan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Ia menegaskan kekerasan terhadap anak berdampak pada fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terciptanya ruang aman di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital.
1: Gerakan Nasional untuk Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Jadi sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden Prabowo mempunyai program yang sangat banyak dan sangat fundamental untuk pembangunan manusia, mulai dari kesehatan seperti cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di pinggiran, kemudian penanganan stunting, kemudian juga TB, dan banyak lagi program di bidang kesehatan.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pihaknya telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang pembangunan sekolah yang aman dan nyaman sebagai tindak lanjut dari PP Tunas dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan pihaknya telah menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman secara fisik, intelektual, spiritual, dan digital.
3: Permendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian kami juga sudah menerbitkan surat edaran Permendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka yang berada seterusnya di bawah 16 tahun.
2: Abdul Muti menambahkan pendekatan yang diterapkan bersifat humanis, inklusif, dan partisipatif. Langkah tersebut diharapkan mendukung kesehatan psikologis dan mental peserta didik sehingga dapat belajar dengan optimal. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis menjadi tepat sasaran. Selengkapnya ada Farida Husnia dari Surabaya.
4: Guru Besar Bidang Mikrobiologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS yang akan dilantik Profesor Ignatius Srianta menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis MBG tepat sasaran. Karena menurutnya pengawasan cukup penting dan SPPG yang beroperasi, lanjut Profesor Ignatius Srianta, harus memenuhi standar.
5: SPPG yang

0: PMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo, berharap kebersihan dari program MBG perlu diperhatikan agar tidak terjadi keracunan.
1: Kebersihan ini baik dari segi pengolahan bahan yang akan dipakai maupun kebersihan dari SDM-nya. Jadi mungkin misalnya kalau itu tidak dicuci dengan bersih, mungkin resiko dari bakteri-bakteri kontaminannya, misalnya Staphylococcus atau Salmonella, itu kan bisa membuat sakit gitu ya, terutama di saluran pencernaan. Atau mungkin bukan hanya dari bakteri, mungkin sisa-sisa residu pestisida. Kalau itu tidak dicuci dengan baik, kan itu bisa masih tertinggal dan pasti akan menyebabkan sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu dari bahan yang mungkin proses pengolahannya, mungkin SOP-nya sudah benar, tapi bagaimana apakah SOP itu dijalankan dengan baik atau tidak, itu akan sangat menentukan hasil.
0: Dalam mengatasi keracunan makanan, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo menyarankan sekolah menyediakan obat gangguan saluran pencernaan seperti oralit maupun obat anti mual sebagai pertolongan pertama. Farida Usnia melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami punya informasi dari Kediri di mana dalam memperkuat upaya pencegahan penyebaran DBD melalui fogging usai munculnya klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo. Kita simak laporan dari Kediri bersama Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD, sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
2: Data DBD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya. Yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anaknya yang biasa. Ya kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
1: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
3: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
1: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kami akan hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara dengan intensitas sistem dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun, kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam, dan tekanan udara minimum 1004 hektopaskal dengan

pergerakan ke arah barat, barat laut. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan mulai melemah signifikan, yang ditandai dengan melebarnya pola sirkulasi dengan arah gerak sistem yang berbelok ke utara timur laut dan menjadi belokan angin. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir utara Aceh, dari Aceh hingga Sumatera Utara, Selat Malaka hingga Riau, Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, Kalimantan Timur hingga Laut Sulu, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, dan terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Semarang, Palangkaraya, Jakarta, Bandung, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Pontianak, Palembang, Serang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta terdapat potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Manado, Ambon, Gorontalo, Ternate, Makassar, dan Kupang. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke dan potensi asap atau kabut di Kendari, Manokwari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, selamat pagi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
4: Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan bisa terjadi kepada siapa saja, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun pelecehan seksual sulit dikenali karena tindakan, perilaku, dan komentar berbau seksual kadangkala dianggap biasa sehingga tampak diterima dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, pelecehan seksual adalah tindakan yang salah, seperti pelecehan seksual berikut ini. Hinaan dengan sebutan berbau seksual. Bentuk pelecehan seksual yang jarang disadari adalah perilaku catcalling, merupakan ucapan atau gerakan tidak pantas seperti siulan atau rayuan yang dapat ditemui di jalan dan membuat korban merasa tidak nyaman. Sentuhan tanpa konsen merupakan bentuk pelecehan seksual, terlebih jika sentuhan tidak diinginkan itu mencakup daerah-daerah sensitif seperti payudara atau alat kelamin pria. Perilaku seksual tidak diinginkan jika ada seseorang yang menguntit Anda masuk ke ruang pribadi atau bertindak mengancam, itu pun juga merupakan bentuk pelecehan seksual. Tindakan-tindakan khusus yang diberikan seseorang, misalnya menatap atau melirik secara terus-menerus yang membuat seseorang tidak nyaman hingga ketakutan, merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Lelucon bernuansa seksual. Pelecehan ini dapat terjadi di lingkungan sekitar Anda. Hal itu terjadi apabila lelucon tersebut tidak berada pada tempatnya dan membuat orang lain atau objek lelucon merasa tidak nyaman, tersinggung, ataupun ketakutan. Pelecehan seksual secara online. Bentuk pelecehan yang satu ini tidak hanya terjadi secara langsung. Pelecehan ini pun terjadi bila seseorang mengirimkan email maupun pesan teks ataupun foto bernuansa seksual. Misalnya, seseorang mengirim gambar atau foto porno maupun pesan dan ajakan tidak senonoh tanpa persetujuan Anda. Kenali ciri-ciri pelecehan seksual ini dan hindari pelecehan seksual tersebut.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, 33 menit sudah kita lalui ya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Rangkaian hiburan musik dan informasi-informasi terupdate akan kami layangkan menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026.

Pendengar setia program Masa 1 RRI Serui. Rangkuman informasi yang akan kami awali dari laman ceposonline.com menuturkan ada wajah baru dari Kerom gabung Persipura Jayapura. Yang dilansir dari Kota Jayapura, pemain Persikar Kerom Philippus Sibetai resmi terpilih sebagai salah satu pemain yang lolos seleksi pemain regulasi U21 Persipura. Namanya melengkapi 5 pemain yang lolos seleksi kemudian mengikuti pemusatan latihan tim Persipura di Boyolali. Philippus musim lalu menjadi pemain andalan Persikar Kerom pada kompetisi Liga 4 2025-2026. Ia memiliki peran penting dalam mengantarkan Persikar Kerom juara Liga 4 Zona Papua dan finish pada babak 32 besar seri nasional. Pemain jangkung itu merupakan salah satu jenderal tengah badai perbatasan Persikar Kerom. Ia selalu tampil dengan tenang sebagai motor serangan tim. Penampilan impresif tersebut membuka pintu Philippus bergabung dengan Persipura Jayapura. Ia kemudian dipanggil mengikuti trial dengan dinyatakan lolos untuk memenuhi kuota pemain regulasi U21. Kontrak Philippus sendiri telah berakhir pada Juli lalu, sehingga manajemen Persikar Kerom harus mengikhlaskan sang pemain tersebut. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com menuturkan ada wajah baru dari Kerom gabung Persipura Jayapura. Selanjutnya masih terkait mutiara hitam Persipura Jayapura, pendengar, Owen Happy Reno Salampesi pilih bertahan bersama Persipura Jayapura. Yang dilansir dari Kota Jayapura, pemain muda Persipura Jayapura Reno Salampesi memilih untuk bertahan bersama tim mutiara hitam meski timnya masih akan berlaga di kompetisi kasta kedua atau championship musim depan. Dilansir dari kantor berita Antara, Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa NCK yang merupakan operator Persipura Owen Rahadian ketika ditemui awak media setelah selesainya Kongres Biasa PSSI 2026 di Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026. Reno sendiri tampil apik pada musim lalu membawa mutiara hitam hampir promosi ke Liga ke kasta tertinggi. Pada musim lalu, Reno menjadi andalan pelatih Rahmat Darmawan, kendati usianya baru 18 tahun, dengan mencetak 5 gol dan 5 assist dari 24 penampilan. Kontribusinya untuk Persipura itu membuatnya dikabarkan diminati banyak klub Super League. Sebelumnya, kemudian pemain yang kini berusia 19 tahun tersebut memutuskan untuk bertahan di Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Soal ada klub yang tertarik kepada Reno, Owen yang dulunya menjabat sebagai manajer Persipura itu menyatakan tugasnya di klub hanya mewadahi sang pemain untuk berkembang. Selebihnya keputusan bertahan atau pindah ke klub lain diserahkan sepenuhnya kepada pemain yang bersangkutan. Baru-baru ini Reno terpilih untuk memasuki skuad Indonesia All-Star menghadapi Aston Villa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu lalu. Pendengar, dalam laga yang berakhir dengan skor 1-3, Reno yang masuk pada babak kedua menyumbangkan satu aksi kunci ketika tendangannya tidak mampu diamankan oleh kiper Aston Villa yang kemudian berujung pada gol yang dicetak Arkan Kakak.

Dari informasi sepak bola pendengar, kita beralih pada informasi lainnya. Dari laman rri.co.id menuturkan MRP himbau mahasiswa Yapen fokus kuliah dan jauhi pergaulan negatif. Yang dilansir dari Kota Serui, anggota Majelis Rakyat Papua, MRP dari kelompok kerja adat asal Kabupaten Kepulauan Yapen. Cirilius Moman menghimbau mahasiswa asal Yapen yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah agar menjaga diri, menjauhi pergaulan negatif, dan tetap fokus mengejar cita-cita. Himbauan tersebut disampaikan menyusul insiden yang menimpa dua mahasiswa asal Yapen di kawasan Skyland, jalan belakang kota Jayapura pada Minggu 2 Agustus 2026. Keduanya sempat diamankan warga setelah mengambil buah siri di kebun milik warga. Peristiwa itu kemudian berujung pada aksi pengeroyokan, namun persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik. Cirilius berharap kejadian serupa tidak kembali menjadi pelajaran dan juga menjadi pelajaran bagi seluruh mahasiswa asal yang juga dari Yapen sedang menempuh pendidikan di berbagai daerah. Ia mengajak mahasiswa memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan positif. Menurutnya, mahasiswa tidak perlu merasa gengsi untuk bekerja sambil kuliah selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Selain itu, mahasiswa juga diminta mengelola keuangan secara bijaksana agar tidak terjerumus pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Cirilius juga mengingatkan mahasiswa agar menjauhi minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas yang dapat menghancurkan masa depan. Ia mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan gereja maupun aktivitas positif lainnya sebagai wadah pembinaan karakter dan pengembangan diri. Menurut Cirilius Moman, peran orang tua dan para senior mahasiswa asal Yapen juga sangat penting dalam memberikan perhatian, pendampingan, nasihat, serta menjadi teladan bagi adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Pendengar setiap program 1 RRI Seru, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. MRP himbau mahasiswa Yapen fokus kuliah dan jauhi pergaulan negatif.

Saudara, itulah beberapa informasi terupdate yang saya hadirkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita, sekaligus menambah agenda informasi Anda di ruang informasi dan hiburan musik yang menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Untuk edisi hari ini 5 Agustus 2026, mewakili tim yang bertugas pagi ini, kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda, salam sehat selalu dan selamat beraktivitas di hari kerja yang baru. Saudara, beberapa informasi terupdate lainnya masih terus saya hadirkan ya, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat pagi.

0: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih memantau siaran Pro Satu RRI Serui, baik melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI digital di streaming handphone atau monitor Anda. Selamat pagi untuk Anda dan salam sehat selalu saudara. Saya akan jedakan dulu hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di pagi ini. Selanjutnya kita akan kembali mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI bersama rekan Risti Rustarto. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.